0: Bandung, suara warga Indonesia. Sahabat suara, mungkin lagu ini menjadi lagu yang relate dengan keadaan sekarang, Wan.
1: Apa?
0: Lo Bandung haci, Wan.
1: Emplung,
0: emplung.
1: Cuaca yang dingin di malam hari, panas di siang hari,
0: bedidi.
1: Itu yang harus kita jaga kondisi badan
0: bedidi.
1: Dengan asupan makanan yang juga
0: masuk mau apa aja?
1: Pak Haji mah kamar ge mau paes lu banget tuh.
0: Sanguna teh aya, Pak.
1: Si Hendra di tukang ayah sanguna mah.
0: Mulai ka tukang soto.
1: Ah, gitu nya. Tapi sahabat suara, alhamdulillah wa syukurillah kita kembali lagi diberi kesempatan bersilaturahmi walau lewat frekuensi.
0: Iya.
1: Mangga Kamis jadul mantul ayeunanya.
0: Silakan sahabat suara, kita tunggu request lagu-lagu yang semangat, lagu-lagu jadulnya.
1: Mangga
0: di 0811 221051, for baca pake ahnya.
1: Iya, jangan lupa itu teh. Ketik BDG spasi nama spasi umur spasi kirim salam informasi atau apapun. Karena Wan, kemarin Wan di Bandung Timur sore teh mendung peuting, aya saeutik lah ngemrat.
0: Iya, iya.
1: Aya. Tapi nu pasti mah informasi kemarin anu luar biasa mah berang eta Wan, di lebih panjang.
0: Naon?
1: Truk teh truk.
0: Ngoblong.
1: Jangan anu ngababad dia eta, aduh.
0: Kata di lebih panjang.
1: Di lebih panjang eta teh Wan. Di Bandung.
0: Aya korban teh nya.
1: Ada, satu orang meninggal. Jadi eta teh aya 11 mobil gitu, teh seberapa. Pokoknya loba lah.
0: Mana ningali urang teh ngalewat di sosmed. Jadi mana di Bandung nanya?
1: Lebih panjang eta Wan. Jadi kieuan, pentingna pembatasan mobil besar di siang hari teh ieu. Pertama, memakan bahu jalan karena gede. Terus kaduana karena mawa beban, laun. Lamun di tengah hiruk pikuk warga kota mah eta teh Wan jadi rudet kamu ka kopo mah ayeuna mah loba anu asup ka pabrik atau kumaha kitu nya. Tadi tambah lagi memang ya ada kemungkinan ada kecelakaan mah anu nyaho kitu nya. Loba lah gitu. Tamata kudu nama peuting eta teh. Si truk-truk eta jalan teh.
0: Peuting teh kalau poek sana di komplek teh.
1: Pan aya lampu sia teh. Pan aya lampu atuh.
0: Serba salah.
1: Teu serba salah dan memang pembatasan itu tuh diperuntukkan untuk nyaisna meminimalisir kemacetan ya. Gitu.
0: Tapi itulah yang terjadi ya sahabat saudara, intinya hati-hatilah ya di jalan teh, jangan sakumaha diri sorangan gitu, sok jelema teh sok kadang ngerasa orang paling berhak naon gitu nya.
1: Tah gitu.
0: Punten urang paling kudu memaklumi orang tuh, urang paling susah di urang tuh keur berjuang kabeh ge keur neangan ieu di jalan teh gitu ya.
1: Kamariwan urang menariknya aya postingan.
0: Punten ya, punten mah ya. kanu online nya kadang sok gitu urangnya pernah ngayeukeun teh lawan arah tuh. Pa tuh. Aing teh geura pulang teh keur neangan ieu di ieu keur
1: usaha. Kabeh geus
0: urang susah.
1: Heudeuh
0: kabeh geus sarua atuh.
1: Sarua.
0: Ulah ngalanggar we jeung ngahargai batur.
1: Itu, kitu pisan. Jeung kamari Maman aya postingan Wan di Instagramnya, aya mobil perjalanan ti Kawaluyan ka mana, plat nomorna naon, eta unggal isuk riweuh ka klaksonna naon sanawan. Kemarin menarik perhatian itu.
0: Eta mah habit jelemana we meureun ieu mah rada rudet.
1: Tapi mobilna teh eta wae cenah, Wan. Mobilna teh eta wae.
0: Sama berarti.
1: Ya pasti da mobil lagi eta.
0: Kalau eta
1: kok. Ya di jalan mah saling menghormati nya. Semua juga ingin atau semua juga mempunyai kepentingan masing-masing. Nu pasti mah amun arek laun ka sisi.
0: Teu bisa ngomong ya, maksud ieu. Kumaha aing kan sering ngomong gitu nya nu lawan arah mah aing we. Ih, itu lain lain mana di sawah pek rekomasi aja lah. Itu ayah batu anu beresiko terkena dampak dari kesemena-menaan anu taat aturan teh.
1: Tah cek Bang Sule ge si mobil BMW abu kamari teh anu jadi ramai diperbincangkan teh. Gitu.
0: Wis kalian request lah si pemuda-pemuda harapan bangsa yang mau ngelautan api. Salamnya buat all boboto aja. Go besok jalakeun daks. Sorenya timnas jam 5, malamnya Persib besok
1: teh. Jadi besok teh disebut nantinya Mengbal Day lah. Mengbal Day pisan Wan. Sorena aduh eta teh jam
0: 17. Ini timnas.
1: Nya Indonesia lawan naon eta teh?
0: Anu klub anu Indonesia lawan
1: Timor Leste. Lawan Timor Leste. Tah, lamun Persibna itu akan melawan Tampines Rovers. Tampines
0: abis. Mana Persija LA mana LA nya?
1: Dua sama.
0: Oh dua sama, angges ketinggalan dua hijinya.
1: 2-0 gak salah Mawan. Kes disiapkan ya, mau ngelautan hapina Mang Sule. Ya ya Kang Yana ya, tadi tuh Kang Yana nyingkiannya geus lebet. Tapi kok abis itu di

0: Alar Kang Yana. Kang Yana nu ieu coba di atas keurman. Di
1: semangat pagi dua urban kami jadul mantul puterkan lagu jadulna Jamal Mirdad sebenarnya. Kirim mah buat produk SMP Negeri 2 Bandung 89, produk sipil ITB 92, kru Iswara dan para sahabat suara Kota Bandung. Bravo Persi, patut thank you.
0: Tak ieu teh ayah hati seorang kawan baru teh ayana hati selembut salju. Kumaha tah sok?
1: Mun leuleus jigana atuh geus hati selembut salju mah enggak. Dulu lagi selembut salju leuleus sih mah jigana.
0: Ai salju emang lembut gitu.
1: Ya lembut atuh.
0: Nu lembut mah sutra si teh.
1: Geus sarua salju ge.
0: Geus pernah anjan maneh.
1: Geus salju di nu ieu mah di nu es mah.
0: Aing mah saljuna hejo siawan
1: di kuda.
0: Wedan. Ieu si Amang keur popotoan. Mang Emen ya Mang Emen. Mang Emen. Panon Jaya asa begang mana Mang euy. Pangijing urang beus itu mah genut jeung jabrik eta mah gundul.
1: Pake kupluk eta mah teh ciri.
0: Ciri satuan eta teh kan bedidding teh bedidding.
1: Karudang Mang
0: Emen mah di dieu. Oh di dieu. Sok bacakeun wanda sia teh. Semoga Akang dan Eteh DJ di kamar siar. Nah, tok tarang ada gikeun wae atuh pan ieu mah duaan lalaki sateu mangemen.
1: Ah, Eteh keun.
0: Semua kesayangan kita sekalian yang adem ayem suasananya, suasananya di sana semuanya pas bahagia sehat sehat jiwa raga segala rupiahnya. Al-Fatihah. Amin. Tak lupa untuk fans seri setianya Matahari Kamis yang sedikit berkumis dan mancarli abis, tentunya aman lancar dan terkendali. Menyapa dari JPL 371 Perancis Kota Manja Selatan Jembatan Cirahong Jabar Now by DDMN 371 Manon 212 TSM and friends from the big family of KI Property Management Sapara Kancawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DJ Assalamualaikum.
1: Ya sekiranya serada mending sebenarnya serada pondok ya tapi
0: anggar kamana mending kamana mending
1: kata-kata
0: Mang Emen banyak ciri gitu kan kesepian nate
1: ya kan di sorangan
0: sorangan
1: di perlintasan tugasnya sorangan
0: sorangan atuh
1: mau kasarean kuma
0: kasarean mah kan diturang kaciwi deh
1: soreang sete lain
0: soreang moal teu meunang sare atuh nu kieu mah
1: kan ngaranna jelema aya wae sugeut teh kuduna duaan jadi mun ari jika sare teh aya nu ngahudangkeun
0: kuduna mah limaan wan. Karena bisa gaple hiji matoan.
1: Lain kalian ngajaga atuh
0: eta mah. Eh balik emang sorangan. Eh tugasna satpam pun tanya beda ke keamanan penting-penting ngajaga. Tong ieu mah ngajaga tapi sare. Pamisna.
1: Da sana ge bari ngajaga sana abdi mah. Mulai kahuruan gitu terang
0: terang. Ngomongna we kongslet.
1: Namun sare mah ulah keur gawe mi. Ja. Kalau mau tidur dengan kenyamanan kemewahan modern dan menikmati keindahan alam, jangan di tempat kerja tidurnya, di Hotel Indigo Bandung Dago Pakar.
0: Mantap atuh eta mah.
1: Ini sahabat suara, bayangin Anda akan disuguhkan pengalaman dari mulai masuk ke lobby ya, dengan konsep beragam neighborhood story. Kamarnya tentunya pasti nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan dan marakpak kalau kata Elbi ya.
0: Betul.
1: Fasilitasnya dari mulai kolam renang air hangat infinity pool ya. Ada juga fitness center yang bukannya 24 jam yang bawa anak-anak, bawa keluarga, ada kancil club.
0: Right.
1: Mau menikmati kuliner hidangan fusion bisa di Jumpa. Kemudian juga minuman-minuman unik ada di Dagoan Lounge. Dan juga naik ke atas ke level 16 ada karbon dengan konsep pemasak api terbuka. Dan bara ada juga vinil. Ini Anda bisa menikmati.

0: Cek di hotel ini gue mau.
1: Ya, tanya ya Kang Nuansa ya di Setra Duta. Semangat pagi Pak Elmi, Pak Wanda. Semangat pagi juga Pak Nuansa. Salam hangat untuk semua pendengar Iswara. Pas badai masuk mobil si gaya nutiras hujan ya kamari leres. Lawan kamari ayam ngemrat di daerah. Di tenurang hujan kamari. Saeutik. Sore amun di Bandung Timurna sore amun di tepi ka urang mah mahrib saeutik.
0: Pintu ka urang mah ka urang.
1: Tahu ya di Setra Duta kamari hujan tuh. Laguna pas bandnya jengah siap. Pokoknya sudah kita siapin. Ayo oke okay, ya Dadang Tiger Singaparna Wan.
0: Ya, assalamualaikum. Salam. Kang Urban Kicomania Wiljeng Enjing semoga sehat selalu. Habis jadul mantul ngguruntul eta boba gundal gandul.
1: Au.
0: Pindah ka ieu ka Palermo. Ieu pemain ti Itali.
1: Lain barba eta mah
0: kitu
1: lain boba atuh da aing ngengkin da boba. Barba teh singkatan.
0: Awan
1: baru dak Bandung.
0: Lain balik ka ti Itali.
1: Perjadulan time senawan.
0: Request lagu luar belum Kang?
1: Belum.
0: Muntah sama Waiting Room
1: ti Fugazi. Oh, Fugazi
0: mah. Saya cantik sama nu versi lokal we Waiting Room band sebenarnya.
1: Mending ngerum lah.
0: Sekanya Waiting Room
1: tanya. Waiting Room.
0: Ska hardcore-nya, hardcore
1: kita. Waiting Room mah nunggu giliran. Kilir.
0: Nya atal nu rek antri.
1: Antri naon?
0: Ya ka dokter kan aya Waiting Room.
1: Waiting list.
0: Apa antrian ini mah room, ruangan.
1: Oh ruangan. Kata ka dokter wan, ka antrina wan. Justru eta teh kilir bagian abieun.
0: Nya waiting room nang ngadeguara teh di ngaran tempat ngadeguara teh
1: oh, waiting room. Tempat teh waiting room. Ai waiting list mah
0: di kertas sungguh.
1: Di kertas.
0: Ada waiting
1: Trisno, waiting Trisno jaranan suka kulino nu alus mah wan.
0: Nana benar-benar
1: waiting.
0: Waiting.
1: Waiting.
0: Mas DC doang apa bahasa Jawa apa lah.

0: pemandangan lembah yang memukau. Dapatkan pengalaman kuliner di The Restaurant hingga Gulali Gelato Bar and Patisserie Padma Hotel Bandung. Ciptakan momen liburan yang lebih berkesan dengan suasana baru, fasilitas lengkap, dan kehangatan pelayanan khas Padma Hotel Bandung. Reservasi sekarang di padmahotelbandung.com atau lewat Padma Hotels App. Padma Hotel Bandung, Jalan Ranca Bentang nomor 56-58 Ciumpuleuit. Padma Hotel Bandung, your getaway to relaxation.
1: Butuh internet cepat? Usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik. Memastikan koneksi internet bebas gangguan. Menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah. Menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.

0: Nah ini sahabat suara, lagunya Waiting Room dengan Satu Mimpi ya. Tadi lagu ini yang mintanya siapa tadi tuh ya? Ayo yang Waiting Room mang.
1: Yang Tiger.
0: Oh nyanyi dedang. Benar. Kembali lagi ke WA. Tapi buat anda yang baru bergabung, silakan yang mau request lagu-lagu jadul mangga 0811.

0: 221051 nya nuju Kamis Jadulan ya sahabat suara. Ayang Mang Beng Beng ya, assalamualaikum Ailmi Awanda. Waalaikumsalam. Doanya mugia dipaparin kesehatan, amin. Amin. Lancar milik rezekinya, lancar job MC-nya, amin. Spirit band Mang ah nu mentari kita siapin ya.
1: Enak nu simpatinya, teh nu mentari sareng nu ieu
0: XL atuh. XL. Kinten salamna Pak Jema Urbania, Pak Haji Taufik, Pak Haji Taufik insyaallah aya enanya. Pak Babeh Budi Dalton lagi mendengarkan. Soalnya kemarin juga Pak Babeh teh memerintahkan kepada jajarannya unggal kemis mah dangukeun siaran pami aya Haji Taufik. Eta teh ilmu kanggo urang
1: saya. Jati diri Pasundan teh kasundaan.
0: Tehnia Cibodas Lebang, Kang Apuy, Ajay, Kang Johan Tasik, hatur nuhun.
1: Ada lagi juga ini siapa Mi? Wiktah Wini nih, Antapani pagi Kamis Jadul mau request lagunya Seventeen buat all kru, operator, sahabat suara. Dan Kang kapan Persib main lagi besok ya? Jam 5-nya Timnas, malamnya Persib.
0: Meng balde Jumat.
1: Ini Persib belum diambil, yang kemarin Nopos menang
0: tas. Kapan ayeuna karek ayeuna ge travel bagna dan belum diambil.
1: Kemari geus disit.
0: Jadi kemarin yang sudah ngambil hadiah tuh Sarif dari Unpas, uang udah ditransfer ke Jasep, tinggal travel bag ieu di Novos bawa.
1: Dan yang kemarin yang dapat merchandise dari Unpas juga ya banyak yang belum diambil.
0: Ya, baru seorang si Sarif kungkul ya. Kemari.
1: Yang Agustus plakat.
0: Mang Elmi matur nuwun nyalus mana geus berpartisipasi.

0: Rahmat Kalam.
1: Ya bener Kalam.
0: Kalam
1: dimulia kalmarhum bagaimana ya, itu?
0: Oh kalam hari muka hari muka. Kalmarhum hari mukti yang dimuliakan sering dilapangkan di alam kubur.
1: Amin.
0: Dah bisa dibilang husnul khotimahnya.
1: Betul.
0: Jadi karena pendakwah di akhir nanya hidup nanya.
1: Betul. Jadi istilah nama.
0: Hari mukti cengkang gitu roli sok pembepa pahiri wae teh.
1: Nah itu beda tuh.
0: Ya tapi maksudnya kan sama-sama di dunia rock.
1: Ya. Luluna, teh. Sama-sama husnul khotimah nah, insyaallah.
0: Insya semoga Allah. Kita juga seperti itu ya di wafatnya dalam keadaan Islam dalam keadaan baik
1: nah, gitu. Gitu. Ya,
0: baik baik mami pasti jadi kabar gembira.
1: Wah.

0: citilink at citilink. Stay tuned dan karena something exciting is coming soon.
1: Alright, baby.
0: Together forever.
1: Back to WA, sahabat. Kan kembali ke WA W kan, WT-nya.
0: Mamane.
1: Ya emang mana?
0: Kembali ke Pasan.
1: Pangga, pangga.
0: Pangga, bahasa Inggris halus
1: gitu. Naon bedana pangga jeung Wanda?
0: Sastra Inggris Unpas.
1: Naon bedana pangga jeung Wanda?
0: Ya beda, pangga mah dosen orang penyiar. Ya,
1: bener, tapi nu pasti nama pangga mah karangan, Wanda mah korongan.
0: Bang cokel gede korang-korang.
1: Nengan lingis nera.
0: Ada ibunya Zidni nih. Karena assalamualaikum. Salam. Kang, pagi ini aku pengen dengerin lagunya Protonema.
1: Nah, katanya ya. Siap.
0: Salam untuk suamiku dan orang-orang di rumah, juga untuk sahabat suara semuanya. Untuk Kang Wanda, Kang Elmi dan kru Iswara, semoga selalu mendapatkan keberkahan dari semua.
1: Amin.
0: Yang akan lakukan. Amin.
1: Amin ya Allah ya.
0: Terima kasih banyak Kang. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Baik, kembali lagi ini ada yang minta lagu Hari Muktinya gabung sama yang Kang Uten ya. Dalam gelapnya tadi
0: tenan Hari Mukti. Kamu kudu nemen ieu no ada kamu.
1: Kapan itu
0: dalam kan ada kamu Kang
1: Uten. Dalam kegelapan atuh.
0: Ada kamu.
1: Ieu ngeunaan ieu hits mah ieu ada kamu. Kapan nu minta mimitnya tadi Kang Uten. CS maneh-maneh teh
0: geus kapoekan
1: ieu mah. CS Kang Uten teh geus panggih maneh mah.
0: Ya pas donor darah.
1: Oh di ditu di Cinde
0: Semaras.
1: Cinde siapa kamu nak kawai Cinde si Elin mana itu kusibela dahar mana mau kolokok salah kolokok selaras Cinde
0: mana itu di dindingnya
1: si Elin nah si Elin mah di Nara emane
0: selaras jeng Nara
1: ayo Indra Indra permana kemana wae aduh Mang Indra itu beda dia tuh selaras mana itu

0: brother ayahnya.
1: Oh, Tilman mah ada orang iya di ditu mah Tilman mah.
0: Oh, mang euy. Oh lah, nu aya mah tadi geus lah. Persib Bandung bukan macan gitu. Ben KPU kunaon orang karek apalnya? Eta PHB main we ben KPU gitu nya. Babaturanna si Fahmi ternyata. Si Fahmi.
1: Ada Yusuf nih hayang gigi ah, angan salam ka Nui Kopo nya, Nui Kopo ya kemana aja Nui ini. Uh-uh. Sudah lama enggak muncul.
0: Lah ini mah sudah tinggal duaan Nui.
1: Ya Nui sok lah da.
0: Bising.
1: Mau ngirim yogurt tapi juga sekarang aman Nui.
0: Nui ka mana Nui euy? Sono ka Nui. Tadi teh sana minta gigi teh Wan.
1: Tadi eta
0: Yusuf. Ya. Yusuf.
1: Angan.
0: Ya angan angan mana Wan?
1: Gigi nu no, angan.
0: Angan naon?
1: Judulnya angan.
0: Ya angan naon? Angan kacang, angan lodeh.
1: Kadang-kadang sok lucu yang manjur ku kuah lodeh.

0: dan keluarga. Kreativitas dapat, wellness dapat, quality time sama keluarga juga dapat. Jadi, tunggu apa lagi? Ciptakan momen liburan yang tak terlupakan bersama Hotel Indigo Bandung. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon 022-86-02-88-88 atau Instagram di @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigobandung.com.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go. Bawa siang ini

0: dari Spirit Band Sahabat Suara dengan judulnya Mentari.
1: Ini juga nyerang pisan bentanya menker manggung teh.
0: Spirit eta mah.
1: Iya, eta.
0: Eta iya mah. Wan eta teh bodor jadul sih teh. Ayeuna Spirit eh kene da nya.
1: Aya masalahnya.
0: Ayeuna nyerang tapi rata Spirit tungkul eta mah.
1: Ya tapi identik eta.
0: Sok nu lawan arah ge nyerang wan.
1: Masih minum Spirit padahal.
0: Soalnya iya si Mas Desa ngomong senawan nya menyikapi yang lawan arah senya. Eta mawan senanya di KHT Rancek Ekek mun pagi-pagi jeung pas ganti sip anu lawan arah teh wah edan beri sarangan
1: kan sasi konten kreator anu awakna badag teh sok nyegatan lawan arah teh kan eta ge maksudna teh kurang ngaon ku polisi wae ada konten polisi urang spot deui akunna naon nya di IG teh polisi make motor gitu lawan arah ge masih aya kan anu ngadaten beunang nyakar nu ngayeuna gitu
0: ya kamari digebuk polisina. Manehna minta maaf.
1: Talolol kumaha nya?
0: Teu ngahati. Padahal tadi jeung kaselamatan manehna nya. Nya kan kaselamatan manehna eta mah
1: tulang healing juga na jalma teh nya.
0: Heeh.
1: Tah mun ka Bandung mah healing mah paling pas mah di El Hotel Bandung atuh Mi. Ini jadi titik awal Sahabat Suara kalau Anda datang ke Bandung atau yang orang Bandung juga mau jadiin titik awal sempurna untuk menjelajah pusat kota wisata belanja sampai kuliner khas Bandung di El Hotel Bandung. Cuma 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris, 10 menit dari stasiun Kota Bandung mah ya. Nah, untuk informasi lebih lanjut reservasi hubungi aja 022-423-2286 atau ke 087-77-677-0067. Follow Instagramnya juga jangan lupa @lhotelbandung.
0: Kembali lagi ke WA Sahabat Suara.
1: Bisma ya.
0: Iya, di balik papan nih Wan.
1: Dari balik papan Kamis Jadul Mantul request lagu Hadapi Dengan Senyum Dewa 19.
0: Siap.
1: Semangat buat pendengar Iswara yang lagi menghadapi cobaan atau sedang bersedih. Badai pasti berlalu, hadapilah dengan senyuman. Kunaon Kang Bisma? Lagi merantau mah nya wayahna kudu ieu nya kalau yang lagi merantau urang yang lamanya walaupun tidak lama di Solo mi lebaran teu balik.
0: Mana seberapa tahun?
1: Di Jogja. Setahun
0: kan mana? Urang geus setahun. Setahun
1: leuwih lah.
0: Setahunnya urang geus setahun.
1: Mana mah balik deket mana mah Jakarta
0: mana mah. Tapi da anger wan euy.
1: Lah Jakarta di Cibubur mana mah.
0: Lah Cibubur pondok gede sih teh.
1: Itu geus pondok gede di mana
0: mah. Halus
1: gede, tapi pondok di
0: asbak mana. Halus.
1: Lah asbak
0: mana masuk ke mana wae juga asbak. Oh, dodol Cina sih teh.
1: Moe atuh.
0: Ayah Haristian. Assalamualaikum Kang.
1: Waalaikumsalam.
0: Upami bade promosi jualan di Suara.

0: Budak jeung anjing Kang Wandi.
1: Budak mana dia ya? Budak ka Pose ka
0: Budak. Beda deui mah Budi mah ya? Teu apa. Kang Wandi sareng Kang Elmi itu Wandi mana kewan?
1: Helmi mana
0: kewan? Kumaha ramang alhamdulillah.
1: Mana bener cing Amin ke jadi Helmi teh Haji Elmi.
0: Amin, amin. Mana ke di Amin kan jadi Wendy tukang mandi.
1: Siapa satu parunggu?
0: Nanyakan, ari Kang Roni ke mana? Terus kami itu nggak ada kesiaran kan?
1: Ah, ingat tuh. Game over, terus Kang Roni terus game over di suara apa ya? Mendina permainan terus game over. Berarti penuju fokus usaha fokus, Kang Roni tanya kanu ulena
0: usaha.
1: Kanu
0: usaha, gimana? Ayah Mamah Jaya di Tanjung Sari.
1: Masalah memang usaha.
0: Saya gak banyak masalah. Orang mau masalah. Uwah naon.
1: Uwah masalah jadi seronok. Uwah naon. Uwah nyangka orang ayah masalah. Uwah masalah. Uwah ngobrol. Uwah merenya. Uwah naon. Uwah.
0: Mamah Jaya di Tanjung Sari. Assalamualaikum. Selamat pagi Mang Elmi serang Mang Wanda. Dikustik dong. Salamnya buat keluargaku, buat sahabat Iswara semuanya. Semoga selalu diberi kesehatan dan diluaskan rezeki.
1: Amin, amin, amin, amin. Mama Zia juga ya. Sama Andri Abek juga nih. Kami sendiri soyong laguna Niki Astria. Kirimnya kanggo dua urban kru pendengar spesial Mbu Pebi.
0: Aya dince di Ciwidey. Di Cisondari Pasir Jambu. Pagi Mang Elmi, Mang Wanda pengen lagunya wayang.
1: Pasir Jambu seorang orang Pasir Jambunya.
0: Ah, seorang. Si eta geus si Sansan.
1: Si Sansan anu cukur session haircut ge Pasir Jambu.
0: Pasir Jambu. Mang Elmi dan Mang Wanda sing sarehat sing daramang salamna ti abi cenanya. Dan untuk semua pendengar saja. Aya Ari Maulana di Cihanjuang. Assalamualaikum Pak Urban, sehat sareng sukses terus. Salam kanggo kadaukeun suara laguna Koni Dio weh AA. Siap.
1: Nia Cibodas Lembang juga met pagi Awanda Elmi Kamis jadul mantu request lagu Pak Tua El Pamas. Iya, yeah. Pak Tua sudahlah. Biasana teh mun lagu ieu mi kamar teh pejabat-pejabat nu anu geus teu kapilih deui biasana teh.
0: Tapi manehna ka hayang keneh gitu.
1: Hayang ngatur negara.
0: Hayang keneh, hayang keneh gitu
1: lah. Salam buat Bunda Mary, Arabel Ciu, Mami Deva, Teh Ani LE, Beng Beng dan semua jemaah Urbania, makasih.
0: Mas DC teh kieu cenawan tadi teh. Mekar Bakti Residen Pemulihan Sumedang. Cedeum Mekar Bakti pagi ini Kang. Kemarin sore marah sempat cukslak di kawasan Simpang Pemulihan tuh. Hari muktinya gabung ya. Salamnya buat sahabat suara dimanapun. Sehat-sehat semuanya Kang Elmi, Kang Wanda dan all kru suara. Tapi tetap jaga kesehatan dan semakin penuh berkah hidupnya. Tenun. Itu kalau di Jawa mah bukan waiting tapi witing. Witing Trisno Jalaran Suko.
1: Witing itu apa artinya teh?
0: Datangnya cinta karena kebiasaan.
1: Oh, witing itu datang.
0: Kamu waiting jam berapa? Nah, tujuh mah nah, tujuh itu bahasa kan? Cici loro telu papat limo gangsal. Nah, nah gitu kan situ
1: aja. Apa lu mah cici?
0: Limo, jalan limo ya. Jasep ini, jasep.
1: Selamat isuk-isuk Mang Elmi, Awana, Cing Mang Cing Mang, ayah track Padiangan Genep tuh, Mang, sebenarnya.
0: Ya, Padiangan Genep, Paloba lah. Ayah Deli Agustiana, Ayami Awanda yang lagu nama T5 Cing Sarehat sadayana khususnya anakku Ajidan yang lagi merantau jauh ke Papua. Sukses dunia akhirat. Proud of
1: doanya
0: you.
1: Doanya diiringi doa ya ku ibu tercinta amanya.
0: Sok cing salah sih ya. Sing hasil sih
1: hasilnya cing bisa jadi nu mandiri udah kayaknya. Cing lebih dewasa.
0: Eta bisa.
1: Kang Ferry ge salam-salam kanggo Kang Yana alumni SMP 2 Bandung angkatan 89 Om Dauni Fitak di Yomart. Sehat selalu lagu nama Raja Tirif.
0: Udah ya. Tadi Raja mah.
1: Wabil khusus alumni angkatan 89 SMP 2 Bandung nuhun.
0: Lain Raja nama udah, Rifna udah tadi pas opening ya. Ajay soy-soy, Mang request lagu Bon Jovi Bed of Roses can bisa ajay. Ngintip itu bakal aya naon cik diintip ilmu kebatinan nama Elmi sareng Wanda. Saha kusaha. Oke, cokwan aya opat deui
1: mana. Aku ini salam kanggo keluarga di Awiligar, wilujeng ngadengukeun suara kanggo para pejuang keluarga Sabandung Raya, semangat jangan menyerah. Sehat selalu, rezeki barokah, hatur nuhun, Amang Urban. Untuk kuas Imam.
0: Nuy, apa kabar Nuy? Aku hadir sayang, nyimak aduh aja. Sekarang acara pagi-paginya jadi peang dan cawerang. Awana Elmi kurang nyebelin.
1: Siapa? Cek mah di bageran malah kita nyebelin kamu mah. Ah, nuy ah.
0: Cek aing ge.
1: Kamu mah
0: serba salah di awewe
1: ieu. Kangen ya sama yang itu ya kamu ya.
0: Iya ya.
1: Krisna juga disampurasun Kang Elmi.

0: Sekarang Kang Wanda, kemana Kang Roni nak? Duh, nembeng nguping kendai radio tos lami vakum, oh. Jantan pangling, namina tos robih, gening ya mohon. Ayo nuju bade KRSAS, kontrol murang kali, hoyong laguna run.
1: Atau run man, tuh jadul. Selamat pagi mah anyar atuh.
0: Terus tahun seberapa?
1: Mas, 2000 kadioan. Atau nuhun punten hilap hormatna saking tos lami pisan. Sawios, ayo nuju jadulan teh. Ya nu lebet deh, assalamualaikum birojang wayakye kamis jadul
0: 2007 mi
1: akhirnya sebera
0: 2026 abus jadul 2007
1: asup. Selamat pagi teh asup nyal kayak diputarkan di sana mi assalamualaikum birojang wayakye kamis jadul mantul Jakaria. Oh Jakaria di Batu Jajar. Kang Elmi, Kang Wanda, kumaha dadar ramang Kang mugi sedayana sing dipapasian kesehatan papadeun rejeki hal barokah wiskit percayalah. Percayalah, kami sedaya pendengar suara separa kaca sebandung raya. Tawa dua dewan.
0: Kirania di Padalarang lagunya apa aja yang legend? Da si ayah udah kolot juga kasih lagu padi aja. Tuh, mau apa aja tapi padi. Salam untuk ayah Ivan, tolong lebih soft spoken menghadapi anakmu yang Gen Z ini ya ayah. Love you. Benar, tapi benar sih ieu teh. Kadang ya yang namanya ayah mah kadang amun kesel parusing merenya ku anak nu Gen Z teh ngajawab wae ngalawan wae teh urang kudu lebih bijaksana benernya.
1: Jadi contoh lah urang teh kudu sing bisa nyontoan ka budak Gen Z mah. Aya

0: suara. Suara warga.
1: Zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat.

0: Lebih efisien? Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram @lhotelbandung.
3: Jangan kemana-mana. Sekarang kita puterin lagu hits dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: lagu
1: kearifan lokal, kearifan lokal.
0: Kearifan lokal lawan di depan nama itu.
1: Langsung ka dieu langsung.
0: Gurungnya itu Nirvana vokalis atau orang Aceh lain cobain.
1: Kurt ayo mane Kurt. Pak Haji damang.
2: Alhamdulillah.
0: Pak Haji terang tadi lagu Nirvana no tadi Pak Haji.
2: Bukan?
0: Lagu Nirvana no tadi terang ya.
1: Pak Haji nah, apa anak kate timpa-timpa Pak Haji manya Pak Haji nya. Cici cangkurileung gitu.
0: Sehat tapi Pak Haji sehat.
2: Ai cici cangkurileung mah dikukut.
1: Nah dikukut
2: cangkurileung kan. Dikaya na dibiayaan.
0: Cangkurileung mah nok Pak Haji.
1: Lain ibu
2: cici. Cangkurileung nadina kurung cicinya di kamar.
0: Kata Pak Istri Pak Haji namina
1: Bu Ageng. Bu Ageng
0: Bu Cici.
1: Bila cik anjing Bu Ageng. Pak Haji ayah didi Bu Ageng.
0: Tapi datang ngga cangkurileung ya Pak Haji.
1: Pak Haji teh alhamdulillah wan mata kadege sehat damang tuh.
0: Sekarang itu Pak Cici no problem sehat Pak Haji. Oh. Bu Ageng sehat Bu Ageng.
2: Kalau buat numuhit karena dasar hadis sebenarnya pepatah peribahasa utuh bul jelma walau bisin teh sanes hadis sersemat teh. Mohon. Dicerai ilmu ke negeri Cina teh sanes dina kontek ilmu pengetahuan saja jemar. Namun dina kontek dahar.
1: Oh, kontek
0: oh, tuang ya.
2: Mau jadi orang Cina pan remeh ge kenging saremeh ge gitu.
1: Disumpitan kan mah.
2: Disumpit jadi
0: ilmu
2: walau bisin teh. Dina kontek neda gitu tah. Tapi aja meyakin pisan yen muhit kana eta papagon kana papeling carilah ilmu sampai ke negeri Cina carilah begung sampai ke dokter gigi gitu
1: begung begung
2: kecewa yang nurunkan berat badan teh
0: Pak Haji ada program diet teh Pak Haji
2: ah ya dah itu disiplin mah
0: sesah Pak Haji ya sami abi mah abiknya dah nuju program diet ya Pak dietnya jadi membatasi jeda waktu makan Pak Haji jadi tuang teh kedah jeda waktu na 3 menit Pak Haji
2: mohon
0: iya 3 menit dar 3 menit dar
1: etama 3 menit
2: kedah hidup di leweng sering di guha
0: sesatu agen
2: sesatu
0: agen jadi pasti megang Pak Haji ya
2: model dongeng Kang Asep Sunanar almarhum
1: mohon
2: anu tatapa tiluan teh ya nusa urang na jongkeni belum gede gue tetah
1: jin
2: aisur nu jin teh da urang teh 70 tahun cenah teh karemakan ieu teh sok cenah menta naon ka hayang kitu anu ka jin mah tukang mabok pasian rupa-rupa minuman asupkeun ka guha
0: tiluan
2: atuh tiluan
0: elmi berarti ya tukang
1: naon
2: asupkeun ka guha olahan ku naon ku panto batu aya anu kadua cara sapu abdi mah ka istri
1: wana atau wana
2: asupkeun jeung jeung istrinya tutupan ku ya tanu ka tiluan rasa pudud wah hirup pirang kosok gitu tutup ku patok batu atas 3 tahun dibuka
0: mun
2: tukang minum mah bucitre udah minum terus aya tukang ka istri mah boga budak dua ditung tahun anu ka tilu barang dibuka tutup lah didegungkeun teh jadi goblok sia mereka kuat tuh jongkorek
1: awet
2: fakta gitu jadi
1: awet
2: mon diet di lebok mah di leguha
1: awet
0: ayo diet ayo bahasa sunana nah untuk Pak Haji diet
2: ngebegungan
0: ngebegungan mah
2: mohon
0: ngebegangan Pak Haji nya
1: oh
0: ngirangan tuang gitu nya ngirangan tuangnya
1: tah Pak Haji abdi teh aya patarosan sekedik Pak Haji jawadah tungtung biritna sacarana ayo jawadah

0: wajid,
1: ya wajid.
0: Wajid.
1: Wajid Jawa dah teh.
2: Namin tuangkeun Pak Ji.
1: Mohon tuangkeun Jawa dah.
0: Tutung biritna.
1: Tutung biritna teh
2: ujungna.
1: Panikeun kana katel eta mah. Jawa dah tutung birita kurang dan Jawa dah masakan dina katel tutung.
2: Hideung. Ayo pepe hartosna.
0: Tiap orang punya cara
1: masing-masing. Aduh kebiasaan.
0: Nah, gitu.
1: Sacarana.

0: Tak bisa.
1: Kurang mana kau opat kau ambil cerakan teh. Diberhenti.
0: Terus terus.
1: Mohon.
0: Pas keluar.
1: Tahu dibuka. Siapa kau berangkat jeng China?
2: Awet. Jadi titinya nama kenawan atau jeng dispenser nak jeng galona. Gitu. Ya sama suara tapi yang pasti silakan kita buka line WA untuk yang mau nanya seputar bahasa Sunda silakan mangga badan naras di 0811221051 mengpeng ayah Pak Haji di dionya sok. Tapi ini mah buat yang mau nanya ini teh kenapa ya saya teh kemarin teh jaringan internet agak keganggu nih buat yang pengguna Melsa sahabat suara ya. Ini kalau ada dampak dari perapian kabel udara di 36 ruas jalan di Kota Bandung yang sedang dilakukan. Nah mungkin ada terdampak buat anda pengguna Melsa. Ini ada upaya dari Melsa untuk mengurangi dampak gangguan dari kegiatan tersebut. Makanya untuk Melsa menyediakan hubungan menyediakan
0: layanan
2: WhatsApp, layanan hotline WhatsApp di nomor 0817107688. Silakan disampaikan di situ. Siapa tahu ada yang terdampak.
0: Betul.
2: Namun terdampak normal mah ngabret atuh pakai Melsa.
0: Atuh sting,
2: atuh sting. Naon-naon ge atuh.
1: Terdampak teh aya bahasa ieu na.
0: Sundana.
1: Kena kusasalad gitu.
2: Oh. Kuah kuah.
0: Bahasa Sundana teh kena kusasalad.
1: Terdampak penyakit COVID gitu terdampak. Kena kusasalad, sasalad teh.
2: Salad.
1: Ya penyakit sasalad.
0: Kena kusasalad.
1: Hama-hama.
0: Oh, kena
1: kusasalad. Lamun kriminal karaman.
0: Karaman.
1: Karaman.
2: Tindakan atau jalmina Pak Haji?
1: Di keramat aya keributan eta karaman.
0: Karaman macan liar gitu Pak Haji. Keributan mau keributan mau.
1: Mau saya sekarang aman mau mah.
0: Naon?
1: Mohon lepas wae gitu.
0: Lepas jika kamari di jalan anca bolang burung unta ya. Sugan teh
1: AI. Tadi pan urang ngobrolkeun jawadahnya. Di acan lami mampir di tukang barabadan di Raja Pola. Ningali ieu ningali panggorengan martabak. Asa bogoh ya soalnya di Bumi Ageung seueur keramik 50-50 sesa gitu nya. Kalau ngabalang-balangkeun martabak ieu martabak telur. Meser ada loyang ceper gitu.
2: Yang do adonan ate aja.
1: Terus ngagogling cenah YouTube teh. Eta hese nya.
2: Ada mah
1: udah bawana jadi daun dialung-alungkeun teh.
2: Ya adonan kan deple-deple dina keramik gitu.
1: Mohon na keramik.
2: Ya sesa mun teu biasa apa Pak Haji?
1: Mohon. Akhirnya dirajang ke opatan. Haji, Kodir, Suti.
2: Dibedol
1: ke opatan. Goreng kayak gitu. Biasa goreng. Affected tutung. Tadi judulan weh. Tamun wajah teh. Ini sebenarnya nyobian pertabak tunggal.
0: Namun tunggal
1: tunggal. Ya tutungnya gagal.
2: Sekata ebolu. Nusana ngerasu bolu tunggal.
0: Tunggal.
1: Jadi pasrahkan lah ke ahlina. Nenawan kayak.
0: Tak gitu. Dah Pak Haji, Pak Haji teh ahlina bahasa.
1: Mohon.
0: Tak seperti os. Ya jasep. Assalamualaikum Pak Haji, Mang Wanda, Mang Elmi.
1: Waalaikumsalam.
0: Seger pisan pamila dangu suanten Pak Haji teh menggelegar. Pak Haji ari hartosna banda teh milik. Terasa ieu teh kumaha?
2: Teras
0: kum. Mun ieu kumaha babanda mi banda harta banda.
1: Banda mah kepunyaan.
0: Ya, milik.
2: Milik.
1: Sanes milik. Milik mah milik we.
2: Ai babanda
0: gagaduhan
1: nya. Babanda mah kukumpul harta, kukumpul penghasilan.
2: Oh, babanda.
1: Ya, mi banda mi boga.
2: Oh, mi banda mi boga.
1: Nah, harta banda mah harta.
0: Oh. Jadi banda teh gagaduhan gitu.
1: Banda gagaduhan.
0: Nah, bener kan?
1: Sanes milik. Ieu banda sahaya aja dia. Nah, barang teh sahayanya.
0: Gagaduhan sahaya.
1: Mohon.
2: Tapi, jadi abon ayah pemain bola baru Abanda Herman jadi barang Herman. Nyek baru ayah kan Abanda Herman.
0: Bener.
1: Jalan Bana ge pan.
2: Jalan.
1: Hubungan. Sana Bana jalan Bana teh nanti jantan istilahnya teh pengakuan. Jalan pengakuan.
2: Nah kenapa sih?
1: Margi nuju upacara di Senen. Panyanyi ta Indonesia Raya nya. Indonesia tanah airku. Aya Tionghoa jogging. Bari ngarerek tajam lompat ngarerek Indonesia.

0: Tanah airku. Ejek Tionghoa teh. Tanah airku, tanah airku. Ayo sertifikat aya di oe.
1: Tiga deng.
0: Pengakuan di pengakuan dina lagu.
1: Pengakuan gitu.
0: Ayo sertifikat sertifikat pada di Batur.
1: Ya gitu. Di sekolahkeun di jalan
2: mah. SHM, SHM. Pak Haji, langsung lah ya tayan metal Ciwidey sebenarnya Pak Haji. Kamari-kamari tos pedal majalah bahasa Sunda Ligar di UPI. Tah hayong naros kumaha perkembangan majalah-majalah Sunda ti kapungkur wika ayeuna Pak Haji cenah.
1: Erana tos-tos teu majalah ya Pak Haji nya.
0: Kieu ya pikahariwangeun we. Pikahariwangeun.
1: Karena kan Pak Haji majalah-majalah nu konvensional nu dulu-dulu oge rame ge anak kan tos-tos laleungit
0: Pak Haji. Anu pang payuna aya majalah teh Pusaka Sunda tahun 23 lah medal nantinya
1: tahun 23
0: mohon Pusaka Sunda teh hampir sami sareng ieu dog-dog pangrewong kumpulan carpon mungaran tahun 23 dog-dog pangrewong ge pemisah jakma terbit tahun 58 waktu kiswes teu damang diopname di rumah sakit Cideres ngadamel sajak, tah eta sajak-sajak munggaran teh gitu.
1: Hmm.
0: Dianggap sajak munggaran teh. Jadi majalah mah Pusaka Sunda.
1: Munggaran teh awal Pak Haji ya.
0: Mohon pertama. Tah asyur ka dinakeun aya majalah Warga, Wangsit. Mangle tahun 57 medalna di Bogor.
1: Tapi nu dugi ayeuna masih aya teh terus.
0: Aya Mangle aya.
1: Oh Mangle aya. Tapi beralih ke jadi jantan digital teh atawa teu masih
0: teu acan teu acan. Mung medalna nu kawitna mingguan jeung bulanan.
1: Oh, menggal
0: hormat, ya, majalah. Hormatna nu ngawitan ageung jadi alit.
1: Oh.
0: Tah. Majalah Ligar ge. Kalabot nu wantun.
1: Oh.
0: Sabab di pajamanan kiwari mah asa sesah masarkeun majalah cetak gitu.
1: Mohon dah sudah habitna teh ke digital sekarang mah.
0: Digital, ke digital.
1: Kemang enggak ada mal konsep ieu iya, Pak Haji majalah tapi eusian nyarira pari kosong we jadi eusian nyarira we
2: majalah. Mana mana tuh kapan berita ada kalau dikumpulnya
1: eusian sorangan we
0: eta mah. Ya kieu ya dina data statistik kue iklan teh 568 triliun. Dieu nya kanggo naon kanggo sadaya media. Nasional
1: belanja iklan itu tuh ya.
0: Tah, nu kanggo media cetak mah kanu kanggo media iya 4%. Sabab 75% kanggo media digital, 16% kanggo TV. Tah 8% kanggo media
1: outdoor gitu.
0: Nusanesna 4% kanggo media cetak. Kau koran.
1: Tante data nanti kitunya, nyatan saatik gimana?
0: Paji apa dah? Wong itu nyerat eta kau ngadubah kok.
1: Oh, eta.
0: Pan ulang tahun gala Sabtu teh, paji panjatin iyo, iyo.
2: Research, research.
0: Montah. 4% teh masih berbagi deui kan? Kanggo radio.
2: Nah, eta.
0: Koran.
2: Koran.
0: Sarang iyo.
2: Majalah.
0: Media di ruang publik, billboard, neon box, teras videotron, di halte, di terminal, di angkot, juga di lift.
2: Ya.
0: Iklan-iklan. Jadi
2: bekinya eutik.
0: Ulah-ulah ngarepkeun kenging iklan tina ieu we da pamarentah ge ayeuna kementerian intansi masang iklana di media digital.
1: Iya.
0: Tajana pemiligar modal wantunan, Pak Haji teu sanggem. Sanggem itu masih gak micin artos gitu kan. Tah naon bentana media digital sareng media cetak hiji dina urutna
2: kumaha geus Pak
0: Haji teh sareng bungkus.
1: Oh,
0: media cetak mah
1: bungkus goreng
0: mohon itu urang tuh itu tuh lubang gara bungkus ku sinetron aja ku videotron aya pan
1: biasanya ku majalah ku koran ku majalah mah tiasa Pak Haji
0: mohon
2: jadi urut
0: lah anu kadua kan tiasa di clipping
1: tiasa ngelap kaca ya Pak Haji
0: biasa ngelap kaca
1: gitu. Ngelap ku videotron
2: nah alusnya kera-

0: kukoran baji dengar tos abi mah. Aing ngelap kaca kukoran sae.
1: Apa di basehan?
0: Ah, apaan kanebo ge sae atuh baji.
2: Ya ya kanebo mah jang non make koran tuh sia teh.
0: Teu lebih bersih sia wan.
1: Tajadan ayeuna upami teh mah koran hoyong eksis. Kedah ngamangpaatkeun pamaca anu panatik. Margi istilah maca kopi bareng leuwih koran teh aya keneh kitu kan.
2: Maca kopi bareng leuwih koran.
1: Dibalik. Dibalik maca koran bareng kopi teh aya keneh jami kitu teh. Jadi urang ngaleut kopi muka koran hiliwirna seungit kertas teh panjijikan nikmatan eta. Tah kantor redaksi ngejeroan berita. Apalagi koran mah tiasa diperjangjawabkeun benerna. Media medsos mah dina media digital. Lung berita teh duka.
2: Bener teu mah gitu. Boting hoak, boting naon.
1: Karena sanaos lah dugina, tapi kan aya pendalaman ai koran mah.
0: Mengutabakan ketepatan
1: dari ketepatan waktu
0: kecepatan.
1: Gitu. Cepat mah cepat media digital. Ya,
0: tapi kan belum tentu.
1: Tapi masalah pendalaman, masalah analisa urang akuratisasi urang masih kena kenging ieu. Media cetak manfaatkeun tah. Pamaca anu penggemar garis keras maca kopi teh.
0: Maca koran.
1: Maca koran teh manfaatkeun. Tah teras.
2: Ya, jarang ini banyak.
1: Caketkan pelanggan. Pak Haji biar bilarian koran galatis. Setiap budi dukin ke.
2: Tapi itu koran koran Pak Haji.
1: Temenak.
0: Itu cahem.
1: Temenak. Melak hiji ayat tadi di jalan Sunda. Tak ulah gitu. Caketkan. Tak teras. Rekrut loper. Loper koran. Muntiasa anu nyari usna. Jika Haji segagap.
0: Kunangan tak mengajik
2: Pak Haji. Maaf Pak Haji.
1: Oh Payu.
0: Maha,
1: Pak Haji. Jantan
2: bade jalan koran.
1: Jalan koran. Mungkin apa lamun juga aja juga apa napa segera kan bapak aja ibu ya.
2: Versi
1: Peralta gitu. Bade mesir iya koran. Upamai mau di mesir kau beli bade dibaca gitu.
2: Wah rudat dibaca.
1: Rudat lah muli tah.
0: Tah jadi Payu.
1: Mohon gitu. Tak terus agen pemerintah kada ngapresiasi susahna media cetak teh sok marasang iklan deui. Damirah atuh dina koran.

0: warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Guys, minggu ini kumpul di mana?
3: Terserah deh.
2: Aku sih ikut aja.
3: Yang penting makan enak.
2: Tapi, makan apa?
3: Pengen Asian food dong.
2: All you can eat, please.
3: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
2: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di Depo Pandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang, dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at The Pop Pandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
4: Butuh internet cepat usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik. Memastikan koneksi internet bebas gangguan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran

koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Kita masih ngobrol-ngobrol sama Pak Haji Taufik. Silakan buat Anda yang mau bertanya 0811-221051.
1: Tapi tadi kalau ngomong masalah lubang kan makanan tradisional itu ya.
0: Betul.
1: Kalau Anda memang kebetulan lagi pengen makanan Asia nih, sahabat suara, ini harus catat nih, minggu, tiap hari minggu nih, Asian Food Market Sunday Brunch ini hadir di Pago Restoran di The Papandayan Hotel, sahabat suara. Jadi ini Anda bisa menikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asia, mulai dari Yong Tofu, dimsum, ramen, saus sushi, Indian cuisine, sate, sampai aneka dessert favorit ya. Ini hanya Rp250.000 per orang. Ada promo buy 4 get 5. Dan untuk reservasi untuk di Sunday Brunch Asian Food Market ini, langsung WA aja ke 0811 2232.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Salam.
0: Bade tumaros upami tos nikahan sok mawakeun bakakak kadulur pihak pamegat. Aya maknana atawa napi kabiasaan teh?
1: Bana tumarima wae eta mah.
0: Pulang
2: nanti. Kenapa bakak kunaon bakakak pangitan kitunya? Apakah ada simbol tertentu dari bakakak hayam teh aja atau mungkin yang itu yang no umum wae eta mah?
1: Ai kabungkur mah bakakak dianggap katuangan mewah.
0: Ini benar.
1: Bakakak goreng gurame.
0: Eta
1: pang mewah-mewah. Nah, jadi lamun urang masih anu bakakak teh tempat kudu dipasihan jamin kudu dipihormat.
2: Eta. Itu makna namanya.
1: Teu aya nu masihan goreng marmot aya.
2: Tapi ieu naon?
0: Teu aya nu ku produk bajinya
2: ku acuk. Ku martabak ya, aya bae ku martabak
1: teh.
2: Tunggal bae.
1: Tutungnya. Aya.
2: Tabak tunggal.
0: Eta nu ku produk tuh Pak Haji, kieu mah Pak Haji. Wanda Urban ngapi 16 teh sareng kersa teh game sih kayak dibayar ku lubang cik Pak Haji.
2: Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah aja kayak ngapas kepastianan nu teh eger teh nembe awak minggu ieu sareng Pak Haji kepastianan.
0: Mohon bilis nah kan Wanda ge dibayarna ku produk ku Pak Haji
1: bari ku lubang.
2: Mohon tos sareng kan ngapas buka teh ya artosan dina sabat. Ya tos sareng Pak Haji teh tas kasbon we mun ku produk mah.
0: Siapa sok ka mana karep wae wae. Aya Om Hidayat di Kasemalang. Assalamualaikum Pak Haji sareng
1: salam.
0: Badena Ros. Ari nami daerah nu aya ngaranan Raja, emang kapungkurna aya Raja. Upami aya buah-buah abi keturunan Raja, abi di Tasik Desa Sindang Raja, nuhun kasadayana.
1: Oh, pan.
2: Aya Raja masih, Pola.
1: Masih teh keturunan Raja Singa.
2: Singa Raja.
1: Kapungkurna aya singa di dinya.
2: Aya Raja Pola nya, aya Singa Raja, aya Raja Mandala.
1: Ai ieu mah ilaharna mah memang aya raja. Mau raja pola kan aya raja resep masak.
0: Ini mah Sindang Raja Pak Haji.
1: Ya, mohon umumna aya raja resep pola, resep masak.
2: Apa pola teh masak
1: Pak Haji? Masak. Biasa wae. Eta ge aya raja Sindang mampir. Ke aya raja ge teh sabios ngan raja kadinya mede tukang batu.
2: Mohon.
1: Itu dongeng hikmahnya, dongeng pepeling. Ada tukang batu menuju negaran batu gitu. Jawa Raja,
2: tah. Mun.
1: Diugung-ugung, didomreng-domreng, dah tandu gitu. Aduh, cuma orang tuhnya jual mahina tukang batu teh. Lamun orang jadi raja, sabatai gitu kan. Jelek jadi raja tuh. Wah, apa itu nguriling ke mana-mana turni gitu ya. Turba.
2: Turba itu kan?
1: Masih itu ke daerah gitu kan.
2: Oh, kunjungan gitu Pak Haji, safari safari gitu ya, safari Ramadan
1: berarti. Aigor teh hujan. Ah, berarti anu sakti di dunia teh lain raja, hujan. Tada teuing ya urang hayang hujan lah gitu kan. Jelek jadi hujan.
2: Oh, jadi cai.
1: Motah tah. Oh, dibanjir-banjirkeun daerah teh caah. Aya batu. Nu batu saja nu kalelet gitu nya imah. Nagana batu teh. Geuningan upak sakti di dunia teh
2: batu.
1: Lain iya. Raja lain hujan batu.
2: Batu.
1: Hati-hati ya di bawah yang jadi batu jelek jadi batu.
2: Jadi batu.
1: Jauhnya tukang batu mau pahat.
2: Di takolan
1: loh. Yang takolan si orang numpang sakti lama tukang batu.
2: Jadi balik deh nya.
1: Mulai ya tungtung nah.
2: Kudu bersyukur teh eta.
1: Ah si gak nama. Ayah raja Sindang kasindang raja teh. Sindang Palai, ayah raja Palai. Palai tuang, palai ngawayuh, palai rupi-rupi lah
2: kan palai. Palai apa sih?
1: Palai ngawayuh. Oh ya, ada raja ke jami itu.
2: Ya itu. Asal asal raja wukul banjir ngawayuh.
0: Si Wana ke hayang baji.
2: Eh ku hoyong nama. Tapi dah.
1: Kan ayah dongengnya.
2: Wantuna tak
1: ayah. Asin nama ayah raja. Boga anak hiji. Disakolakeun kelas hiji. Manggil cacing. Ijiji. Dong yang budak.
0: Oh ijiji kabe.
1: Wah, dong yang budak.
0: Siganta ya dong. Ayah kan dong yang kipai ayah jir aja beki daging atah kobo daging asa.
1: Tak gitu ayah. Kan ayah dong yang kaki warian ayah raja. Ayo ngawayu. Di pasian hiji. Hiji deh. Bingah raja teh keing dua. Nah, jadi Raja Mandala, Raja Mandala kan ai Mandala teh tempat tempat suci.
2: Oh.
1: Tempatnya orang-orang suci di Raja Mandala. Mending aya Sang Hyang Tikoro nya.
0: Ngon, Sang Hyang Tikoro.
1: Sang Hyang Tikoro, teh Sang Hyang teh kan jabatan. Numpang luhur mah Dang Hyang, Rahyang, Sang Hyang. Tah waktu waktu Rahyang Sanjaya ngutus patih ke Galunggung ge Rahyang-Rahyang nya ditampi ku Dang Hyang. Eta teh jadi kieu jadi Raja Galuh teh erek nyuhunkeun Sang Hyang kada Dang Hyang Batara Guru sangkan adi

kemari iya naskah. Naskah nanti satu acan orang kena kupeng warung Mataram. Jadi buktos yang terus KDM menyebatkan yang hari tamah satata bahasa itu ayah iya. Dasarnya jamana entah ya gue terasa walak.

da putusan dina Gotra Sawala. Babadian Pak Haji Gotra Sawala teh nya. Basa ieuna menta. Sia teh basa kasar sabada Gotra Sawala mah. Salira anjeun. Basa lemesna kitu. Jadi Sanghyang Tikoroge tempat

0: debat ini simpan di pesantren dibaca non kalau ada Allahu Akbar. Nah, gitu di lembur mah. Poti potong roti. Roti sama mentega. Abang sudah mati, Indonesia merdeka. Ayah hiji kurung, inuku japati. Japati keluar di sada wok-wokan aslina. Ya gue mantung.
1: Mantung.
0: Gue mantung cara mari sareng. Kang Budi Daltonnya enggak bahas nete taraje ni cakamalan teh. Kumaha nyimpen taraje? Lamun taraje disimpen di kandang domba. Nete taraje nincak tai domba. Kumaha ieu situasi?
2: Teu tiasa ieu nya.
0: Teu tiasa hamalan. Teu tiasa hamalan.
1: Ada tambah proses, hei. Proses hirup teh proses kudu aya step by step na kitu.
0: Step di motor. Tah eta. Motor dah kamari ge waktu aya bangsat motor urang Lampung di Pager Ageung. Motor teh ditinggal tina CCTV di step.
2: Di step. Oh kudu ku ieu na rencana.
0: Bade istilah di step. Step motor disuruh ku suku. Jadi istilah step.
2: Nya di step.
1: Di Sunda mah.
0: Ka masyarakat anu ieu teh anu ngadama istilah eta teh. Jadi aya konsepsi, aya konversi lahir. Jadi kecap gitu.
2: Di step teh kumaha mun awal untung enggak mun awalna memang si ngadorong motor teh nyekra kanu kenal pe dikepot tapi
0: ya. Nah, diketok.
2: Dikepot gitu.
0: Di pion gitu kan karena sepion terlepas jadi.
2: Apa Ji? Cek sap kena Ji. Amun kena sepion sampean kena kaluhur
0: Pak Ji. Oh, jadi wae da. Hayang bangsat nama bodeh, bodeh teh demonstrasi gitu. Biasa wae da.
2: Atraksi. Teser ka bangsat kena atraksi. Ngadorong motor di
0: sepion. Sepion ge apa kapan aku urang suna.
2: Aku mantep aja sebenarnya.
0: Yoyon gitu. Oh, duaan lah gitu. Jadi apa pun cacat aya tanda-tanda gitu. Kaca cermin gitu. Lamun ya. Lamun sang wawan gitu. Mohon. Lamun nyupiran, lamun bade belok, naruskeun. Sepion tah gitu.
2: Sepion. Sepi.
1: Mohon. Langsung we nyalipnya.
0: Sepion, tadi sepion.
1: Da bahasa Indonesia mah ngetut eta teh.
0: Oh, tak. Jadi kumargi konsepna kitu, konsepna kieu. Step motor didorong ke suku, motor jadi maju, konsep ya. Ya. Konsep perjanjian konvensina, geus lah urang step lah. Geus step. Jadi step ayeuna. Ya. Eta kabedianakeun munculna sabada urang mikawanoh motor.
2: Ya, mohon.
0: Ya, tak itulah. Jadi konsepsi konvensi sia bahasa kasar teh pan aya sesakalana teu ujug-ujug ayeuna urang ayo we da sia mah pan kesetaraan baheula kesetaraan teh pada zaman ayeuna da sia mah pan di baduy bahasa kesetaraan di baduy pan urang hirup di priangan tah gitulah perkawis step mah
2: ngoneh sampai step aja sia Paji Kiki ya sampurasun wahaji rampes ari wahaji kenal teh ka Abah Rahmat Margajaya. Sami sareng wahaji budayawan Sunda sareng penulis buku Sunda. Iya, ieu teh foto Kiki. Nah, teh foto si Abah.
1: Abah Rahmat. Si Kiki mah si Kiki urang si Kiki.
2: Oh, Kiki iya, Kiki bersiki.
1: Kiki bersiki.
0: Henteu.
2: Kirang nguninga sareng Ki.
0: Dai budayawan mah naon penghargaan di masyarakat gitu kan, Pak Haji sok izin. Tadina koran ayeuna budayawan Sunda. Lah. Mun budayawan mah sebab kadu buaya. Di Pager Ageung, di Bumi Ageung.
2: Sanes kadu buaya Pak Ja.
0: Ya bade Pak Ja tah tos. Ti 4 tahun ka pangker nya bade dipasihan adugra dokter honoris kausa teh ku UPI.
2: Mohon
0: nganyerenge we Pak Ja teh. Nyerenge. Asa teu pantes lah dokter honoris kausa aja. Tapi lamun dokter humoris kausa mah ditampi.
2: Oh, da dokter honoris mah tayo honor pengin Pak Ja.
0: Tayo honor. Taya honor. Pake pasian t-shirt.
1: T-shirt.
0: Pan kaus, kausa.
2: Kaus. Kaus. Kaus. Kaus.
1: Pak Haji mang perang ge di poe ieu
0: mah. Pan geus satu ieu geus hayam.
1: Satu hayam aduh gegara teh mah.
2: Si Mas. Kayak kawap si Pak Haji mah.
0: Si bodo penter tadi.
2: Kawap kagak syukur ya. Kabayang suku si Mas. Aya aja sosok Pak Haji bade tumaros kumargi ngadangukeun Ustad ngabahas bab junub nah kikituan disebutna teh sapatemon abdi ni asa nembe ngadangu sapatemon ari sapama hartosna naros nya berarti ayah sapa temontan naros

0: temon gitu.
1: Sanes, temon teh tidak temuan, sapa temuan.
0: Oh, dari sapa temuan.
1: Tepungna bobogana laki jeung bobogana awewe, sapa temon. Lamun laki jeung laki mah sapa temon.
0: Sapa anggar.
1: Sermen.
0: Sermen apa
1: sih? Anggar, anggar.
2: Anggar, anggar.
0: Oh, sermen teh anggar. Anggar.
1: Jadi sapa temon teh tina sapa temuan. Tepungna
0: eta mah basa lemes berarti Pak Haji nya.
2: Nya, bahasa lemah
1: kasarna. Ya Pak Haji mah pan kadang-kadang kumaha itu nya guru teh nerangkeun sok.
0: Ngerangkeun sapa temon.
1: Dina biologi nya sapa temon ya. Dina biologi disebatkeun barudak ya.
0: Ketemunya opum dan enak.
1: Jadi nu disebut janin teh tepungna opum jeung sperma.
0: Indung telur ya
1: sperma. Tangke jadi pembuahan. Sapa temon teh apa? Nah, pembuahan sih dah. Jadi na janin orok paling pembuahan. Dan tina setek.
0: Oh setek ini setek. Batang banyak di batang.
2: Konsepsi ya tapi konsepsi.
1: Konsepsi. Tapi dah ajak masyarakat ada setek. Dan setek pun tadi anu di pelakna ke setek na.
0: Setengah gitu.
1: Ambil caketnya setek dengan setep.
0: Di setek di setep.
1: Dengan duka ya naon sabab na. Anu panas sih pas setep.
0: Nya, kedamang panas tinggi.
2: Kejang, gitu. Soalnya kejang.
0: Kamu udah step bro di bawah ke rumah
1: sakit. Mohon step.
0: Ada aku mau konsesi.
1: Kayak orang paluruhnya, ku udung ahli motor.
0: Mentir tembak,
2: mentir tembak. Si Pak Haji tak apalin si udung tuh bisa kanu motor dia bawa waras.
1: Ada dua pasien motor tuh ngelambro.
0: Wah waras. Ya seperti Hendra oke kadi panggil panggilan.
1: Di pagar ageng mah tuh ada bengkel motor. Mohon. Bengkel motor hadap teh. Nampi nipung
0: Jepang. Nah nampi nipung.
1: Nya isinya sok nipung. Satu
0: iya nya tuh. Ijikan. Kuda beda ke tentunya
1: pelat. Nya beda beda beda iya beda iklan. Nya atawa pangkas rambut gemilang. Acuk gua ngalibat kadinya lah gemilang mah merek truk atuh. Asal kirang pantas gitu kata dina ngalamian ya orang kadang-kadang sok.
0: Kan gemilang teh bercahaya gitu Pak Haji jangan wajar itu namanya tukang cukur gemilang. Tapi,
2: asal cinggora lelap gitu.
0: Pamé baso tahun Mang Wanda apa ya namina saya Pak
1: Haji. Sae ai Mang Wanda makan Mang Wanda seueur. Seueur udamian ku jami kan. Mauneh. Maecot.

0: Dapatkan Agram
1: Iswara.
2: Dapatkan promo food terkontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen. Pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejerot, hingga hidangan penutup unik es doger panakota dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram at intercontinental underscore Bandung.
3: Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram at bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di Antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.

0: kekasih, ku ingat selalu.
1: Kekasih, Pak Haji, bukan jarkasih.
0: Mohon maaf, di Pegelagan emang jarkasih. Tukang naik tangka kalapa, tukang ngali sumur. Tahun 78, ku Pak Haji diserat di sepertahunan. Jarkasih saya monyet ngukui, monyet naik ngukui ke hanap. Sebarang kali kita tiba-tiba di tangka kalapa. Terus almarhum, ayo.
2: Tapi Mar, kalau ngomongin

0: Tapi tadi ngomong masalah makanan, bilang tadi juga sudah kita informasi, tapi ini mah siapa tahu karena tinggal di hari Minggu, ini setiap hari Minggu adanya. Betul. Jadi jangan sampai kelewat. Kalau kelewat harus nunggu seminggu lagi, sahabat suara ya. Ini setiap hari Minggu jam 12 siang sampai jam 4 sore ada Sunday Brunch All You Can Eat Asian Food Market, sahabat suara ya. Ini di Pago Restoran di The Papandayan Hotel. Anda bisa menikmati all you can eat menu makanan Asia seperti Yong Tofu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate sampai aneka dessert. Ini cuma 250.000 net per orang, buy 4 get 5. Dan untuk reservasi silakan telepon ke atau WA ke 0811 2232392. Jangan lupa di follow Instagramnya untuk info lebih lengkapnya, mau tanya-tanya di DM-nya juga boleh, @pagorestoran dan @thepapandayan. Asian Food Market, curated Asian flavor and beyond.
1: Nembe, Wanda.

0: haritanya atas di Bapino, dah anggar dia Pak Haji tanggung jawabannya ke bank mah lunas, tapi di pala-pala gang mah nama 20 tahun nama lunas. Jadi lamun Pak Haji ngahibahkeun tanah teh saya mung sakali tah diresmikeun ku Kang Emil Februari 2022 pusat budaya pager ageung teh. Oh, kedah nama di Separbu Jabarnya anu ngokolakeun kosong.
1: Oh, dibangun teh beresna tahun 2022.
0: 2020 2021 dibangun pan 2 tahun.
1: Mohon.
0: Rengselah gitu. Kedah nama pan sareng fasilitasna kosong.
1: Mohon.
0: Kosong bangunan teh tos muat tiasa dianggulah gitu. Daya lampu, teh sound system, daya kosi. Dilengkepan ku Pak Haji teh.
1: Biayanya lira Pak Haji.
0: Oh, biayanya lira.
2: Inisiatif eta mah.
0: Nah, jadi kursi citos gaduh.

tenda ka Nayaga, kan barang sumping ka kepalataran teh dibagekeun ka mereka ka bari ku bebegig nya. Urang saya pa ieu di ditu bebegig. Tanayaga lamun urang nya kan ngadamel.

0: 2 tahun sama Mehna mah. Ku Pak Haji, keamanan, kebersihan. Risih ku Pak Haji di 2002.
1: Operasional ya, pokoknya tadi operasional ku Pak Haji aja.
0: Ta 2004, aya bantuan. Digajian
1: ulah. Digaji ku di Sparbut ya sama
0: gitu ya. 15 juta gitu. Ta Januari 2025, pet risih tente.
1: Oh, tadi bayarkan ku Pemprov deh ente.
0: Ente tadi bayar deh, jadi masalah ku Pak Haji mah dibayar lah gitu. Beki. Tak kamari teh. Aca kasih mung Pak Haji teh urang dianggap melanggar aset. Dianggap melubar aset padahal ngarobah cai tengot balong teh ngalir teh aya ibu teknis ge. Hari ta waktu saya pamemo pa jalan-jalan. Bu tinggal itu ceung ada tu jeung ade atuh ngabangun balong teh. Teu aya kokocoran cai teh hejo.
1: Tidak ada sirkulasinya tak
0: iya
1: nya.
0: Ya cek bu seklis iya Pak Haji lah cek itu harus diurung. Apa gitu. Ayo Pak Haji mah udah pokpek prakte ya. Baru udah ke diomean. Aya nu lapor ke bu seklis teh. Baru udah ke natahan bata teh. Ngawea teh Pak Haji. Jangan coba-coba merombak aset pemerintah. Tanpa si izin. Ngarombak pemerintah cek ibu cek urung. Itu mah cina bukan kebijakan, itu mah pribadi saya. Bu, yang namanya sabda pejabat itu titah bagi rakyat. Langsung iya, wah macam-macam. Kieu bu lah. Saya ini biasa gaul jeung calo tiket jeung mafia bola. Ya kalau saya kesinggung saya naik darah jeung ieu sok. Ya cepat bae jangan sampai begitu. Atau ibu sing sopan, pan ibu gara-gara na jeung ibu
1: Pak Haji banyak alusan.
0: Kan foto-foto nuju api unggun langkung pernah lah daripada ceng eta.
1: Ini balong tepuguh Pak
0: Haji. Balong tepuguh lah gitu kan. Tadi lah pertemuan saya sejena. Pertemuan Pak Haji teh. Aku nafsu tanya. Suai di tangan diontrok cik sukan Pak Kadir. Nelpon ke Pak Tommy. Pak Tommy. Enjing cik abdi bener pangan Pak Kadir jam 10. Di rekeskeun jam 8 cenah Kang kadi tuh ngebantu wartawan gala keur saksi lah gitu. Tadi dinya lah Pak Haji teh goreng adat teh teu tiasa mempernafsu kamari teh. Deukeukeun supas rapah teh kaluarnya. Kieu cing Pak. Sacaacan aya pusat budaya ya. Bumi Ageung mah tos berkibar. Prabowo kantos sing ka Bumi Ageung nya. Oh, Anies Baswedan.
1: Urban.
0: Iya, urban. Kada cing ulah nganggap abdi teu waduh ka KDM. Abdi waduh jeung KDM teh.
1: Kapungkur
0: teh jaman anjeunna wakil bupati. Mulak kata sudong di Bumi KDM, waktu Yudhistira ulang tahun. Terus abdi kata

0: mantuan gitu. Saya bikin kain aja cing. Masih dipercantan ada mah bukulin hong basa. Kamu itu sedang SMP. Jadi wow lah abdi teh. Kegiatan-kegiatan Bumi Agung teh Ustaz Abdul Somad kantos tokoh-tokoh ternama teh gitu nya. Tos makmur tah ayeuna. Abdi ngahibahkeun tanah teh supaya ke makmur. Ibu mapan tanah kosong teh ayeuna naonan. Ku abdi dimakmurkeun. Jadi ulah nuduh lamun abdi ngayakeun gerakan ngarenos teh ulah murbah aset. Apa yang saya lakukan itu memperbaiki kesalahan pembangunan tahun proyek.
1: Da basa nuju ngabangunna Pak Haji
0: mah teu
2: tidak dilibatkan.
1: Dan Pak Haji ge ali terlibat lah kitu
0: nya. Terlibat. Teu ieu. Jadi ulah lamun memperbaiki kesalahan ngabangun, sareng membangun yang belum ada. Mane gudang pan teu aya da mah gudang. WC kirang tambihan 7. Seueur lah gitu kan. Rada panas, rada haneut Pak Haji teh. Cacan panas pisan ka Pak Kadis teh. Jadi ge pacing ulah nganggap abdi jami biasa.
2: Karena Pak Haji nasib pusat budaya di tempat-tempat lain juga malah lebih
0: sempat
2: ke. Di mana anu tilu awi
0: ya, ayeuna cing banyak lamun teku abdi di kokolakeun sebuah budaya bari abdi teh SK sebagai pengurus liar terus mangkrak.

0: inkubator ya.
1: Ya itu mau pasti teh kegiatan.
0: Sebut pelanggaran.
2: Abdi teh iya, cek Pak Kadis teh. Ya, Pak Topi kan walaupun gak ada kegiatan kan tanda tangan saya kata orang mah sakti, saya dapat ke mana. Gak perlu, cek Pak, tidak perlu. Saya dua kali jadi ketua panpel pensi, miliaran saya jadi sponsor itu. Tambah Pak tahu lah, Romang Urak sponsor Honda, BJB, naon gitu. Oh, mohonnya tepat yogi, oh, Pak Topi mah. Tepat lagi. Jika kecapki ya. Saya itu Pak, kalau Bapak ingin tahu, kalau orang yang sudah mengurus bola itu udah kelebihan uang. Di karungan cing artos mah Pak. Kayak gitu. Buat
0: kegentingnya. Tapi ya, jadi intinya itu ya, ini gambaran yang terjadi sahabat suaranya
2: tak,
0: yang membuat
2: kita tuh gongna kieu lah. Ada kieu Pak ya. Iya, ampi teater,

0: udah mau jalan provinsi, jalan protokol, biasa. Di pagar ageng malah muntuh Pak Haji nyepeng. Gak selalu ngitan barang dia datang di pagar pan. Lampu-lampu lu kita tadi wantunin. Tak itulah kamu ada.
1: Jadi di Nugalate ngebahas eta tetap Pak Haji.
0: Iya, kamu oh. Pak Haji bukan diundang, Pak Haji ngontrol.
2: Tapi ya harusnya ini jadi reminder ya buat pemerintah juga ya.
0: Ya jadi kemarin kayak pas ya dengan ada surat Bapak kemarin saya kesinggung. Atau toel we, tanya heula Bapak kan belum pernah ke sana. Bapak melaporan ting nukana HYST ya kan aya iya bangunan. Abdi ngada ma saung penitisan teh di luar komplek. Supaya barudak apa? Kumaha caranya gula, kumaha caranya minyak keretik. Dia teh aya anu niatna dibisniskeun, teu aya pa di lembur mah.

0: season convention teh ya. Masyarakat mual nampi tos saya sakit perut.
1: Oh, sakit.
2: Terkili-kili, Pak.
1: Terkili-kili.
0: Perut tidak enak. Tapi saya mah terkili-kili.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di Antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
5: Di sini tempatnya suara.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: kabar terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya, seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik. Memastikan

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Nikmati sensasi menginap yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern di

kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan Anda. Kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler. Fitness center yang buka 24 jam. Dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dalgoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga The Meal. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama.

0: speaker.com/bandung.
1: Wok ah, soalnya banyak yang baru.
2: Sekarang Amanda Supermarket dan Tizi sudah resmi buka di Ciwok.
1: Jalan-jalan bareng keluarga makin seru dan lengkap. Terus ada apa lagi nih?
2: Sekarang Ciwok juga punya aplikasi yang bikin pengalaman belanja makin seru. Kamu bisa jadi member loyalty, kumpulkan poin dari setiap transaksi dan tukarkan dengan berbagai hadiah menarik. Aplikasinya sudah tersedia di Play Store dan App Store.
1: Belanja jadi makin untung ya.
2: Makin untung lagi setiap belanja minimal 100 ribu, kamu juga akan mendapatkan satu kupon undian berhadiah mobil listrik yang akan diundi hingga Desember nanti. Sepanjang Juli juga ada banyak event menarik. Tanggal 3 sampai 12 Juli hadir Festival Sentra Industri serta Festival All About Tahu dan Jajanan Bandung. Ada juga pameran furniture tanggal 3 sampai 12 Juli, pameran fashion sepanjang bulan Juli, dan live music setiap Selasa dan Kamis mulai pukul 5 sore. Untuk informasi lebih lengkap dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihampelaswalk.
3: Indonesia.

adalah, tahu gak sih, final Piala Dunia FIFA pertama loh, tahun 1930, begitu Ndra. Aduh, di mana coba, kamu tahu gak? Gak tahu ya, udah pasti ya, kayaknya kalau dari matanya cucurilekan gitu. Nih, aku kasih tahu. Di Stadion Centenario Montevideo, Uruguay katanya. Dan berakhir dengan kemenangan Uruguay sendiri sebagai juara dunia pertama. Dan yang lucu, dia itu memenangkan pertandingan ini dari Argentina. Dan yang kalau jadi mereka tuh masing-masing mengusulkan, oh pakai bola buatan Argentina aja. Enggak ah, pakai Uruguay cina ya. Para saya akhirnya si wasit itu bilang, katanya udah aja. Babak pertama pakai bola Argentina, babak kedua pakai Uruguay, biar fair cina ya. Dan ternyata ya udah, akhirnya menanglah Uruguay, mencetak 3 gol katanya. Berapa menang lah ya. Dan akhirnya menyusul kemenangan bersejarah ini, pemerintah Uruguay langsung mendeklarasikan hari berikutnya, yaitu 31 Juli 1930 sebagai hari libur nasional. Harusnya kita juga bikin gitu ya, hari libur pas Persib menang. Itu adalah hari libur warga Bandung. Setuju semua? Nah, sebagai warga Bandung, pastinya kalau ada hari libur nasional kala Persib itu menang, mendingan pilih saja satu tempat yang luar biasa seru, yaitu di Dago Street Kitchen ya, untuk merayakan kemenangan ini. Hanya di Intercontinental Bandung, Dago Pakar. Di sini kita bisa menikmati momen culinary journey Anda dengan kehangatan. Kemudian ada bakso cuanki, aneka sasaten, dan makanan-makanan enak lainnya. Dengan hidangan-hidangan penutup yang unik-unik juga, ada es doger panna cotta, wedang ronde tradisional yang kaya dengan rempah, dan pastinya masih banyak lagi jajanan lainnya. Dan juga sahabat suara bisa menikmati berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian, saus santan, durian mochi, sampai sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran. Setiap hari Jumat jam 6 sore sampai jam 9 malam ya, hanya Rp299.000 plus-plus per orangnya. Silakan sahabat suara, informasi dan reservasinya hubungi saja 8780-6688 ya, atau 0811-1111-2152, atau visit di Instagramnya yaitu @intercontinental_Bandung. Kalau sekarang sahabat suara masih akan ditemani sama lagu-lagu pilihannya di Kamis Jadul ini, seperti request dari Winnie. Selamat sore Teh Manik, salam kenal ya. Mau request lagu La Luna Selepas Kau Pergi. Betul sekali, itu sudah masuk kategori jadul ya. Salamnya buat all crew, operator, sahabat suara. Kamis Jadul mantul manis yang cerah. Apakah jalanan macet? Tadi sih udah mulai macet ya di daerah Supratman. Kemudian juga kalau saya pantau tadi di Ahmad Yani juga sama ya. Selamat sore untuk Kang Hadi. Kangennya sama Kang Hadi. Katanya Kang Hadi request Denny Malik Jalan Sore. Aduh, itu mah ya. Jangan lupa mobilnya pakai Sparta ya Kang ya. Hendra, emang kamu ngerti? Tuh udah enggak, tapi enggak apa-apa menyerukan ya. Karena yang ngerti cuma saya dan Kang Hadi dan beberapa jadulers lainnya ya. Kalau enggak ada Denny Malik, ganti aja sama Trio Libels judulnya Gadisku. Mau pilih yang mana kita Ndra? Jalan Sore atau Gadisku? Karena sore jadi Jalan Sore aja ya. Karena Gadisku sudah ada di sini. Naon deh. Siap Kang Hadi ya. Ada lagi Sahid, assalamualaikum Teh Manik. Sahid di IBME, inikah cintuara buat Teh Manik. Buat lalu siap Sahid datang.

berenang santai di Heated Infinity Pool. Ikuti juga Sunrise Yoga atau jaga kebugaran di Fitness Center. Lengkap dengan sauna, steam room, ice bucket shower, hingga jacuzzi.

105,1 FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia. Masih bersama Manik Laluna. Lagu yang dibawakan oleh Mama Ute ya, yang di request tadi sama sahabat suara. Terima kasih loh yang sudah request kesini. Yang belum, yuk atau sekarang ya, 0811 221051. Hey Ari, katanya gimana perasaan Teh Manik setelah

kewajiban-kewajiban yang luar biasa itu dan bisa berjalan-jalan ke seluruh Indonesia dengan menggunakan Citilink pastinya. Jadi kalau misalnya nih sahabat suara lagi pengen healing gitu ya, silahkan. Nih saya kebetulan punya tebak-tebakan, apa hubungannya Bali, Medan, Surabaya, Palembang sama Balikpapan? Jawabannya adalah bentar lagi bakal di-spill sama Citilink langsung ya. Kalau misalnya sahabat suara punya wishlist buat healing, kulineran, bisnis trip atau pulang kampung ke salah satu kota itu, fix sahabat suara wajib pantengin update terbaru dari Citilink ya, karena bakal ada kabar yang sayang banget kalau dilewatin. Kapan diumuminnya? Sabar dikit lagi ya. Follow terus media sosialnya @citilink. Stay juga karena something exciting. WA yang sudah masuk, Abah Endang Bagja. Assalamualaikum, Iswara Bandung, juga all crew, salam sehat selalu. Abah mau request ya, Naf katanya yang dosa apa. Salamnya untuk Mas Disi di Mekar Bakti, Residen Sumedang. Buat Pak Budi Kapolsek Cimaung, Bunda Mary Fahri Pokona Kum katanya. Buat yang bacain thanks pisan. Sami-sami Abah, nanti ditunggu aja lagunya ya. Kemudian ada juga ini balasan dari balasan ini berbalas pantun gak sih? Soalnya daerahnya sama. Dari Sumedang ya. Ibunya Zidni di Mekar Bakti Pemulihan Sumedang. Assalamualaikum Teh Manik. Salam kenal ya dari kami sekeluarga di Sumedang. Tiap hari kami selalu dengerin Iswara katanya. Dan sore ini aku pengen dengerin lagu Tak Ingin dari Wong. Wah, ini juga lawas nih sahabat, saya happy ya. Salamnya untuk suamiku di rumah, juga untuk sahabat suara dimanapun, untuk Teh Manik dan Hendra. Semoga keberkahan selalu menaungi hari-hari Teh Manik dan Hendra. Amin, amin, amin. Hatur nuhun pisan piduana ya, ibunya Zidni. Kemudian selamat sore untuk Mas Di. Belum beda ya. Ini Mas Disi. Wah, ini tadi udah saling kirim salam ya. Sore Teh Manik, salah satu vokalis favorit zaman aku bujangan di kampung halamanku di Cilacap dulu. Oh, orang Cilacap.

Tapi versi kolot sedikit mungkin agak ya beberapa tahun ke depan saya seperti dia ya. Pahit, pahit, pahit, pahit. Ulah, ulah, ulah. Pengen requestnya Dewa. Kamulah satu-satunya salam spesial untuk penyiar sore ini. Siap, hatur nuhun Kinoy. Kalau gitu kita pilihin dulu satu lagu. Dari apa nih?

0: Rp100 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
1: Halo warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
4: Biar makin semangat, yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

malam, sekarang itu hadir di setiap minggu, yaitu dari jam 12 siang sampai jam 4 sore dengan konsepnya itu Sunday brunch ya. Di sini Sahabat Suara bisa menikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu ASEAN, mulai dari tofu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate sampai aneka dessert favorit. ASEAN Food Market Sunday Brunch hanya dengan Rp250.000 net per orang, dapetin promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp saja ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestoran dan @thepapandayan. ASEAN Food Market, curated ASEAN flavors and beyond. Baik, kita bacakan dulu WA dari Wisnu di USTB. Sore Teh Laluna, karena Laluna udah di request, mau diputerin lagu Flanela Cinta Abadi Yang Terluka. Salam buat Teh Manik dan Ahendra aja, selamat bertugas sampai malam. Terima kasih Wisnu. Ada lagi Anak Rusa Berlari Ria. Siapa namanya ini? Oh, Yoga di Madiun. Hah? Yoga di Madiun? Ini katanya sedikit komplain ya, streamingnya putus-putus. Oh iya, Yoga karena di Madiun mungkin streaming ya. Ya mungkin sedang ada sebuah kerusakan, tapi mudah-mudahan suara saya ketika membacakan requestmu terdengar lebih bagus ya. Yunisyara ada gak Teh yang mutiara yang hilang? Nanti dicari ya. Kalau gak ada Kirei, jangan kau samakan. Siap, kita pilih Kirei ya. Ada gak Kirei? Salam untuk Teteh dan all crew juga Sahabat Suara. Oh, adanya yang itu beda. Nanti kita cari aja yang Yunisyara ya. Salam buat Teteh, all crew dan semangat tanggal tua. Aduh, semangat semuanya. Kalau yang tanggal 25 gajiannya lagi seneng, tapi tetap sedih karena langsung kosong. Tapi ada juga yang menanti-nanti dengan harap-harap cemas di tanggal 1 ya. Apapun itu, mudah-mudahan cukup banget, cukup kuat untuk hidup di Indonesia saat ini. Oke, lanjut lagi ada Anggi GBI Ciwastra. Teh Manik, gimana kabarnya? Saya mau request lagu dari Kafein, judulnya Kau Yang Telah Pergi. Salam sapa untuk Teh Manik, Teh Yuni, kru operator dan semua pendengar Suara Bandung di Kamis Jadul. Terima kasih Teh Manik, siap. Hatur nuhun Anggi. Dan tentunya lagi kita bacakan satu lagi ya. Assalamualaikum, salam kenal Kak. Ini dari Mamah Naima Bunisari Gado Bangkong. Gado Bangkong, oke. Mau lagu lawasnya Rita Effendi ya, yang sedih itu, cuman lupa judulnya. Ya aku tahu. Nanti kita pilihin ya. Salam buat pendengar Suara Bandung semua, siap. Nah, kalau misalnya mungkin Sahabat Suara juga pengen merequest lagu-lagu jadul, boleh ya. Dan tadi kan dari awal juga saya sedang bercerita tentang Piala Dunia pertama kali itu diadakan tanggal 30 Juli, yaitu hari ini ya, di tahun 30 tapinya. Tapi mungkin sekedar mengingatkan juga beberapa kejuaraan olahraga yang pernah populer, karena ditayangkan di TVRI. Ini saya juga mengalami masa-masa ini ketika saya masih SD mungkin ya, ada Piala Dunia, kemudian ada Piala Thomas dan Uber, ayo pada ingat gak? All England, wih waas banget. Kemudian ada Olimpiade musim panas, ada SEA Games dan juga Asian Games. Dan anehnya zaman dulu itu kita nonton semuanya rame-rame. Kalau sekarang tuh gak tahu ya, di keluargaku juga Piala Dunia gak nonton-nonton amat. Kalau dulu tuh kayak ngumpul sekeluarga gitu, ya gak Sindra? Ya kan? Kalau sekarang mungkin karena ya sulit juga aksesnya misalnya gitu ya. Atau juga mungkin gara-gara kemarin mah di Amerika ya. Jadi si Etama tanding, kita teh tiala lidur ya. Bener gak sih? Pagi-pagi kan? Ya subuh gitulah, pada ngantor ya kan? Nah kalau dulu itu ada siaran tunda namanya, jadi gak di live-in gitu kan. Jadi ketika misalnya di Australia lagi pada wah gol, nah kita mah baru beberapa jam kemudian golnya teh gitu kan. Nah ini mungkin akan sangat-sangat bernostalgia ya, kalau kita mengingat-ingat pertandingan-pertandingan yang ada di TVRI dulu. Dan bahkan yang luar biasanya sampai sekarang masih ada loh bodoran ragu-ragu Icuk, yang mana anak sekarang tidak tahu Icuk Sugiarto itu siapa, ya kan? Oke, kalau gitu langsung saja kita putarkan lagu-lagu yang masih di request sama Sahabat Suara. Tentunya

0: Iswara, suara warga.
1: 10 meter dari Jalan Braga yang legendaris, El Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, El Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at El Hotel Bandung.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

105,1 FM Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Di Kamis Jadul bersama Manik Laluna masih menemani sore-sorenya sahabat suara yang tentunya berbagai macam kegiatan sedang dilakukan mungkin ya. Ada yang lanjut badminton, ada yang juga lanjut padel ya kan, atau mungkin futsal sama gengnya ya, sama teman-temannya, biasa teman-teman kantor mungkin, atau teman-teman SMA kali ya. Ya namanya juga berusaha untuk tetap senang, berusaha untuk seimbang ya kan. Pasti semua dilakukan aja lah untuk senang-senang. Mudah-mudahan seperti itu ya. Dan sambil juga mendengarkan lagu-lagu yang sudah di request. Langsung aja ah, mau request dari Naif yang Benci Untuk Mencinta. Ship banget. Ini adalah dari siapa ini Indra? Aduh, siapa nih? Wah, gak ada namanya lagi. Nanti sebutin namanya ya sayang. Aduh, ada nih, scroll ke atas. Iya, gak ketemu-ketemu ya. Siapa sih? Gak ada ya? Aduh, siapapun itu. Nui, oh Nui cantik. Bener itu teh? Kayaknya Nui ya. Oke. Nanti kita puterin ya Nui ya. Kemudian ada juga seseorang bernama Hasti. Teh Manik, Ahendra mau request jadulnya Rumah Sakit Yang Duniawi atau Apa Yang Tak Bisa. Salamnya buat Bubu yang lagi jadi MC kali ya. Hah? Buat Bubu, teh siapa? Bubu tuh bukan Bubu Yuni. Di Kilang Minyak, Bunda di Kerajaan Antapani, dan Mami yang lagi naik Gunung Rinjani. Waduh, ya mending ngaprak gini. Hebat lo mainnya lo. Ya siap. Aduh, Rumah Sakit ya. Ini saya juga seneng banget loh sama Rumah Sakit. Dan tentunya nanti kita juga akan puterin lagu-lagu yang seru-seru ya. Dari band-band ya, kalau tadi Flanella, kemudian nanti Rumah Sakit yang sempat merajai tahun 90-an lah ya. Ada lagi loh saya inget namanya Tik Band sok. Pada ini enggak ya, itu juga enak banget. Tapi saya punya pengumuman dulu sebelum memutarkan lagu kesayangan sahabat suara semua. Jadi kami informasikan sejak tanggal 2 Juni 2026 Pemkot Bandung melakukan perapihan kabel udara di 36 ruas jalan di Kota Bandung yang memungkinkan berdampak pada layanan internet di area sekitar jalur perapihan ya. Jadi jangan heran kalau misalnya beberapa daerah sedang terjadi apa namanya tuh galian atau apa gitu ya. Melsa Internet Service Provider berupaya untuk mengurangi dampak gangguan dari kegiatan tersebut. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat suara dapat menghubungi hotline WhatsApp Melsa di 0817-107-688. Itu dia. Sekarang kita puterin lagi nih sebuah lagu yang asoy ya, yang sudah di-request sama sahabat suara semua. Ini dia lagu yang begitu syahdu di sore hari ini. Yuk kita dengerin sama-sama dari Naif, Benci Untuk Mencinta.

0: Indonesia.
1: Tak berani meriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud berkata, cukup sebagai tanda kemalangan dan kegagalan seorang mukmin jika ia mendengar muazin menyerukan panggilan untuk sholat, namun ia tidak menjawab.

0: selamat menunaikan ibadah sholat maghrib di Bandung dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran Intercontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen. Pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot, hingga hidangan penutup unik es doger panakota dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram at intercontinental_bandung.
3: Jadilah Nini praktis tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Siara Compact siap temenin kamu karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

Indonesia. Big Band dengan terbaik untukmu. Konon katanya Tik Ben ini sempat vakum dan menjalani kehidupan di luar panggung hiburan, seperti sang vokalis Ogi yang sempat tinggal di desa dan memancing sebelum akhirnya kembali aktif bermusik dan manggung lagi di Surabaya. Gitu katanya sahabat suara. Mengasingkan diri memang banyak juga dijalankan sama beberapa musisi gitu ya. Dan yang banyaknya sih menjalani itu adalah musisi-musisi luar negeri ya. Mungkin karena butuh ini juga ya, butuh ketenangan gitu kan. Tapi seperti halnya Tik Ben juga manggung lagi di bulan Maret 2023. Dan semuanya benar-benar bikin penggemar-penggemar jadi terobati rindunya. Aduh, terima kasih buat yang sudah request lagu tadi. Siapa yang request lagu tadi? Aku itu mah ya. Dari Asep Lin. Halo Teh Manik, request lagu jadulnya dong, Selamanya Padamu dari Lucy Rahmawati. Wah, udah lama juga nih saya gak dengerin. Lagunya buat yang lagi pada di jalan dan semua pendengar Iswara. Terima kasih Asep. Next ada, oh iya maksudnya Bubu Unit Teh, Some Text Missing katanya. Oh iya, tadi requestnya ini ya, Tik Ben. Ini di request sama tadi, siapa ini tadi namanya? Oh Hasti. Kemudian halo Teh, Via nih di sini. Aku mau request lagu Aku dan Dirimu dari Ari Lasso dan BCL. Siap. Nanti kita puterin ya. Sahabat suara masih boleh request lagu di 08112210 nya karena kita akan memutarkan lagu-lagu ini sampai jam 7 ya. Dan nanti tentunya Anda juga mungkin bisa sampai rumah ya kan, tapi tetap bisa streaming dimanapun kita bisa dengerin 105,1 FM Iswara Bandung. Dan berikut ini kita mau puterin satu lagu yang di request juga datangnya dari

dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
1: Iswara, Suara Warga.

105,1 FM Iswar Maya, sahabat suara. Karena tentunya lagu sudah diputarkan, saya pun yang memutarkan sangat bahagia bisa membuat senang semuanya gitu kan. Tapi maaf banget kalau misalnya hari ini gak semuanya kita putar. Yang pasti Kamis Jadul akan memberikan apa ya, hal yang mungkin dulu begitu manis atau begitu perih, dan sekarang kita ada di sini bisa menertawakan apa yang pernah terjadi di masa lalu. Sah! Bikin lagu wayek itu. Ya sudah, kalau begitu sahabat suara, terima kasih sudah berada di Suara Santai di Kamis Jadul, hari Kamis pastinya bersama Manik Laluna. Kita dengerin lagi kapan-kapan lagu jadul yang sama bersama saya, karena besok

0: Suara dong.
1: All you can eat please.
2: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
3: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di The Papandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, dim sum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at The Papandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

Iswara. Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi fiber.

0: warga Kanyaah Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Jangan kemana-mana. Sekarang kita puterin lagu hits dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

Selamat malam. Selamat datang di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia di nongkrong bareng Bere. Hey yo yo yo yo yo everybody. Menemani kamu yang lagi di jalan, yang sudah sampai rumah seperti biasa, atau mungkin yang masih di kantor, atau mungkin yang masih nongkrong sama teman-temannya. Nongkrong sama gebetan kamu yang kamu tahu kalian gak works. Masih ada Beryl di sini, sahabat suara. Cio. Menyiarkan konten-konten terapik, sesi curhat dan titip salam. Jadi sebelum kita mulai siaran, mungkin ada baiknya lo simpen nomornya Iswara dulu ya. Nomornya di 0816-114-1014. Yang mau titip salam boleh lo, tinggal WhatsApp aja. Nanti gue bacain, tapi setelah beberapa hit dulu sahabat suara ya. Lo juga bisa request lagu, tapi requestnya yang orang-orang pada tahu juga ya, biar kita sing along gitu loh. Seperti biasa di awal jam siaran gue pengen ngajakin lo untuk update-update aja sih, kayak lagi ngapain, lagi sama siapa, lagi di mana, gimana hari ini, ada hal-hal yang nyebelin gak hari ini. Update-nya ke siapa? Ya ke WhatsApp-nya Iswara lah, 0816-114-1014. Abis ini gue bacain satu-satu ya. Kita masuk ke J-Rox dulu, sahabat suara. This one is kau curi lagi. Masih di

Rizky Febian, kesempurnaan cinta. Sahabat suara, lo lagi dengerin Beril. Siaran di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Apa kabar kamu yang lagi di mobil, otw pulang, atau mungkin lagi nongkrong, lagi pada di Senop nih guys ya. Buset dah. Ini seperti biasa kita santai-santai dulu. Mungkin lo yang pengen titip salam nih, gue baca-bacain ya. 0852 sekian. Ada nih, malam bang, mau kirim salam untuk istri tercinta Dina Novita. Kerjanya telat ya. Request lagu Shilon 7 Lanjut Usia. Terima kasih ya bang. Lu tuh gak apa-apa sih minta apa titip salam sama Iswara, gak apa-apa. Sambil ngechat juga kali bini ya. Maaf ya, hari ini jemput kerjanya telat gitu loh. Saking SSTI-nya lewat radio gitu bang ya. Tapi gak apa-apa, semoga tidak marah ya bininya ya. Jangan lupa kasih alasannya kenapa, oke? Ini gue bantu kasih alasan ya, bilang aja perut

hujannya. Iya ya, belakangan ini nggak hujan ya guys ya. Padahal tuh kayak di rumah gue punya spot yang kayaknya syahdu nih kalau hujan gitu. Ada Sheila dari South Carolina. Hai Sheila, namanya keren banget, Sheila Hilton. Woi, South Carolina, apa kabar nih warga

ngomong sama lo tadi kepikiran gue setelah gue muterin lagunya Rizky Febian yang Kesempurnaan Cinta. Di pala gue langsung kayak, emang ada ya hubungan yang sempurna? Karena menurut gue sih gak ada. Karena dua orang pasti pernah beda pendapat, sahabat suara. Mungkin pernah kesel, pernah ngambek-ngambekan, pernah capek gitu. Tapi mungkin ada hubungan yang bikin kita ngerasa, kayaknya nih gue ada di tempat yang tepat deh. Kayak gini nih, she's probably my comfort zone. Anjay. He's my home. Ah, itu dia. Tapi gue gak mau jawaban yang standar ya, sahabat suara. Jangan kayak, iya harus saling percaya, hubungan yang sempurna. Jangan harus apa? Jangan yang kayak harus komunikasi. Enggak, itu udah template. Gue pengen yang lebih spesifik. Menurut lo, tanda hubungan yang sehat itu apa sih? Kayak hal kecil aja yang bikin lo yakin. Kayak di pala lo, iya deh, hubungan gue enak kok dijalanin. Nah, menurut gue hubungan yang sehat itu adalah hubungan yang walaupun ada marah-marahnya, tapi lo berdua itu tahu gimana caranya untuk mendevelop waktu sendiri-sendiri gitu. Maksudnya kayak jangan, apa sebutannya ya, emotional intelligence-nya tuh bisa diatur gitu. Lo punya integritas, lo punya pengetahuan atau cara biar emosi lo tuh gak beledak-beledak gitu. Kan ada tuh orang yang kayak marah-marahan, abis itu iya gak mau tahu, setengah jam harus selesai. Tapi outputnya apa? Marah-marahan, emosinya naik banget. Menurut gue kayak gitu. Menurut gue hubungan yang sehat adalah gimana dua orang itu saling, kalau emang lagi marah-marahan ya mereka berdua tahu ini tuh kita harus baikan. Tapi along the way lo juga harus mengatur emosi lo, dan mereka berdua tuh tahu caranya. Sampai akhirnya emosi udah kelar, ngomong baik-baik, baikan lagi gitu. Kalau versi gue kayak gitu. Tapi kalau versi lo gimana, sahabat suara? Hubungan yang sehat itu hubungan yang kayak gimana sih? Kasih tahu di WhatsAppnya Iswara 0816 114 1014. Kita kembali ke playlist dulu, sahabat suara. Buat kelelawar alias fansnya Feast, gue minta suaranya yang paling kencang. This one is Nina. Lagu ini reminding gue sama masa kecil gue dulu. Nina, Feast, sikat.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Kalau kamu lagi nyari karya lokal yang melengkapi gaya kamu sehari-hari, langsung aja datang ke Lokalis. Lokalis merupakan persembahan dari Market and Museum yang menghadirkan perayaan kreativitas lokal dan tempat berkumpulnya brand-brand

0: FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara

lagi dengerin Beryl siaran di Nongkrong Bareng Beryl on 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sekali lagi gue di sini hadir nemenin lo yang lagi di mobil, yang lagi nongkrong, yang lagi di rumah. Apa kabar sahabat suara? Aduh, gue tuh kalau siaran gak ada lo tuh kayak men kosong hidup gue. Ini pembahasan malam ini agak serius sahabat suara, dan gue gak mau jawaban yang standar-standar gitu ya, yang kayak kan pertanyaan adalah hubungan yang sehat menurut lo tuh kayak gimana sih. Gue gak mau yang kayak harus saling mengerti, harus saling percaya. Ini gue bacain dulu ya, dari Michelle. Bagus nih Michelle dari BSD. Michelle ini rajin banget loh, Shell. Ya ampun, sehat-sehat kamu ya Michelle ya. Menurut gue hubungan yang udah sehat itu kalau kita gak harus chat setiap menit. Karena gue yakin kok nanti pasti dibales. Ngerti gue, ngerti. Ada orang yang trying so hard untuk selalu ada buat pasangannya gitu, dengan cara balas chat. Tapi lu gak tahu apa yang mau dibales. Bahkan itu gak dari hati lu, ngerti gak maksud gue? Yang kayak untuk formalitas aja, yang kayak ya berusaha nemenin tapi lo nggak tahu sebenarnya tujuannya apa gitu. Nah, Michelle di sini membahas hubungan yang sehat itu adalah ya lo ada di situ, artinya lo harus bisa serve pasangan lo. Maksudnya dalam artian kayak ya berusaha jadi tempat untuk pasangannya kalau mau cerita apa. Sayang tadi aku di kantor begini, nah itu chattingnya menurut gue sehat gitu. Ini yang Michelle maksud mungkin ya. Ini tuh namanya tenang menurut gue. Bukan kayak tiap 5 menit ke online tapi nggak bales. Ya lo di sana tujuan untuk nemenin atau untuk nunjukin kalau lo tuh nggak percaya sama dia. Ngerti nggak maksud gue? Rama. Menurut gue hubungan yang sehat adalah kalau pasangan udah tahu gue lagi capek, cuma dari nada gue bilang iya. Nah di sini ini penting nih. Banyak pasangan yang kayak udah kesel duluan kalau pasangannya bilang iya tapi jutek, iya. Menurut gue perbedaan hubungan yang sehat sama tidak sehat adalah hubungan yang tidak sehat adalah cowoknya bales iya, iya gitu doang. Ceweknya bilang gini, kok jutek sih? Gak usah jutek-jutek, apakah aku gak suka cowok jutek apa segala macam. Hubungan yang sehat adalah kamu lagi kenapa? Ada yang mau diceritain gak ke aku? Nah di situ tuh poinnya. Yang kayak begini tuh bukan baca chat doang sahabat suara, tapi udah baca orangnya. Itu maksud gue. Ica dari Bandung. Menurut aku hubungan yang sehat itu keduanya bisa meregulasi emosi, jadi merasa aman secara emosional dan saling percaya, juga terbuka dengan pasangan. Tuh ya, lagi-lagi soal emosi, meregulasi emosi. Jadi lo harusnya emotionally, kalau emang itu hubungan yang sehat, emotionally merasa aman sama pasangan lo. Ya, pasangan lo menerima sisi emosional lo. Jadi gimana pun, pasangan lo kan, lo bisa anggap pasangan lo itu rumah kalau misalkan pasangan lo tuh bisa menerima lo secara emosional. Bener-bener lo ngerti maksud gue ya? Kita kembali ke playlist dulu sahabat suara. Ikutan jawab topik malam hari ini yuk. Menurut lo hubungan yang sehat itu hubungan yang seperti apa? Jawab di 0816-114-1014 atau mampir ke TikTok. Abis ini gue bakal live di TikToknya iSuara.network. Kita ke Shilon 7 dulu. Shila geng, mana suaranya?

0: dengerin Beryl Rosan Davi di Nongkrong Bareng.
1: Kenapa nih tiba-tiba dikumpulin gini sama bos?
2: Datang.
3: Teman-teman, jadi berhubung target kita achieve, saya mau ajak kalian ke Midnight Fest supaya otak kita semua bisa fresh dan siap tempur lagi di project-project selanjutnya.
4: Yes, kita seru-seruan bareng yuk Jumat ini di Midnight Fest. Di sana bakal ada talk show Andi Noya bareng Reza Rahadian, terus kita juga bisa ketawa-tawa bareng sama komika Putra Patinama, Kicuy Adui, Novel Adityara, dan Igen Wahang. Dan performance seru yang gak boleh dilewatkan dari Orkes Nunung Jazz. Adrian Khalif dan Niji. Ayo ajak teman kamu semua untuk seru-seruan bareng di Midnight Fest Jumat 31 Juli 2026 mulai jam 1 siang di Senayan Park, Jakarta. Gratis. Midnight Fest, from screen to the streets. This event is supported by
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Biru baru kalah lagi. Masih dengerin Beril siaran di Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Let's go, let's go, let's go. Hari ini pembahasannya kita sebenarnya lo mau bercanda juga nggak apa-apa. Cuma kan masalah percintaan kan, it is a big deal, bro. Percintaan yang sehat menurut lo tuh percintaan yang kayak gimana sih? Hubungan yang sehat tuh hubungan yang kayak gimana sih? Tapi gue nggak mau jawaban yang standar yang kayak harus saling mengerti. Yang penting harus gampang memaafkan. Nah, ini nih ada dari 0812 sekian sekian sekian. Alam, hubungan yang sehat tuh yang satu level secara finansial. Nah, ini nih perdebatan nih cuy. Menurut lo finansial apa setara secara finansial tuh lo setuju apa enggak? Gue nggak habis-habis ngelihat status di threads gitu ya, ngebahas soal setara soal finansial di hubungan kayak gitu. Sedangkan orang-orang yang settle secara finansial pasti ya ada aja gitu permasalahannya. Gitu loh maksud gue. Masalah 13, relationship yang sehat ketika kita sedang melamun atau sedang lelah aktivitas harusnya nanya, are you okay? Anjay, kamu lagi capek ya akhir-akhir ini? Mau aku bikin relax gak? Maksudnya cerita gitu. Kamu lagi capek hari ini abis aktivitas seharian. Bukannya breadcrumbing. Nah, gue gak tahu tuh arti breadcrumbing apa tuh. Apa sih artinya guys? Kalau kata coklat pisang, hubungan yang sehat adalah kuncinya komunikasi. Basic gak? Nah, coba lu elaborate lagi tuh. Kuncinya komunikasi tuh maksudnya gimana? Karena ada aja yang kayak, ya lu udah komunikasi tapi ternyata masih ada yang disembunyiin dari masing-masing pihak gitu maksud gue. Mita, di hubungan and this economy setara di financial sih penting. Iya sih, benar. Biar bisa saling backup. Terus ya biar bisa punya escape plan gitu kalau lagi pusing sih. Jadi gue ngomongin fakta, kalau lo di hubungan lagi pusing-pusingnya tapi lo gak punya duit ya, escapingnya gimana gitu kan gak tahu. Sedangkan kayak liburan ya butuh duit, bray. Iya, coba. Gue bacain satu lagi sebelum kita kembali ke lagu ya, sahabat suara. Ini dari... Anjir, ada yang lewat. Demi Allah, di kantor. Oh, itu dia. Adit. Mana sih? Bukan ini. Sorry. Ada dari Nadine. Oh, ini gue. Ini. Menurut gue, Ril, hubungan yang sehat itu kalau lagi makan enak sendiri, yang pertama kepikiran adalah dia pasti suka nih makanan ini. Itu! Kalau lo punya pasangan nih yang benar-benar sayang sama lo, bisa dites dari situ. Tapi gue gak tau cara ngetesnya gimana, cuma paling gak si pasangan itu kalau lagi makan sendiri kayak, anjir dia pasti suka nih makanan ini. Ya kepikiran adalah pasangannya. Lili, semangat Lili. Yang lagi lost interest, kenapa? Lu lagi desperate sama hubungan lu. Abis ini gue bacain lagi, sahabat suara, respon-respon dari lo mengenai opini lo tentang hubungan yang sehat itu seperti apa sih. Lo bisa chat di nomornya Iswara di 0816-114-1014 atau mampir ke TikTok, karena sekarang gue lagi live di TikToknya iswara.network. I'll be back after a few hits. It's from Hinti. Everything you are.

Buat suara. Masih dengerin Beryl di Nongkrong bareng Beryl. Kita masuk di jam kedua Beryl siaran. Only on 101.4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Temenin lo yang lagi di mobil, yang udah sampai serumah, iya masih di kantor, yang masih nongkrong sama teman. Di jam-jam awal gue siaran seperti biasa, gue pengen ngajakin lo untuk update-update aja tipis. Lagi sama siapa, lagi di mana, posisi di mana, update traffic mungkin. Jom di WhatsApp ya. Feast, bintang masa aksi.

suara terbuang dalam waktu. Masih dengerin Beatles siaran di 101,4 FM suara Jakarta, suara warga Indonesia. Selalu fun kalau dengerin terbuang dalam waktu tuh sahabat suara, kayak cosplay gue jadi Erwin Gutawa tadi di TikTok. Hai yang di TikTok, mau menyapa-nyapa dulu karena gue sekarang lagi live juga di TikTok kali suara. Ada Ute, ada Rina, ada Mita, ada MJ, ada SDR, Alfia, HV, HY. Kata SDR efek malam Jumat kesambet kayaknya. Nah, ya, aduh. Tadi gue habis. Gue mah tenang, gue orangnya di TikTok gue enggak neko-neko, gue kayak penyiar-penyiar pada umumnya aja lah yang kalem gitu loh. Gue kalau di TikTok kayak gitu. Makanya tonton gue di TikTok ya. Ada Iron Man juga, ada coklat pisang, ada toko buku dan mainan anak. Nah, buat kamu yang punya anak pengen beliin buku dan mainan, toko buku dan mainan anak aja. Aduh, ngomong apa sih gue? Nih, pengen tanya-tanya dulu nih. Tanya-tanya lagi, jawab-jawabin respon dulu dari sahabat suara yang di nomor WhatsApp nih suara 0856 sekian. Hai Riel, aku lagi di jalan nih arah balik pool. Lagi kangen sama momen breakbeatan bareng. Breakbeatan

Raja. Raja kirim VN ini. Ntar gue puterin ya, Cik. Update traffic katanya Kokas sampai BKT lancar jaya. Buset, perjalanan dekat alias Kokas ke BKT. Berapa menit tuh, Cik? Penasaran gue. Katanya BTW gue happy hari ini, Ril. Baru selesai rapat kerja tahunan dan gue ditunjuk jadi MC. Seru juga ya, Ril? Iya kan? Seru. Gue dari 2019 gue jadi MC. Nah, buat kamu yang punya acara, kontak gue jadi MC, oke? Okay?

Anyway, gue lagi ngomongin soal percintaan atau hubungan yang sehat tuh menurut lo kayak gimana sih sahabat suara. Kita discuss ya di malam hari ini ya. Maksudnya versi lo, benar-benar versi lo dari lubuk hati lo. Karena kan di umur segini gue yakin lo tidak satu atau dua kali menjalankan sebuah hubungan dong. Ya kan? Gue yakin lo semua berpengalaman sahabat suara. Jadi menurut lo hubungan yang sehat itu seperti apa? Apakah hubungan yang sehat adalah yang tidak login akun satu sama lain? Itu salah satunya. Apakah hubungan yang sehat adalah hubungan yang gak setiap menit nanya kamu lagi di mana sama siapa? Pap, bukti. Apakah hubungan yang sehat adalah hubungan yang saling mengerti satu sama lain? Kasih tahu opini lo di WhatsAppnya Iswara di 0816 114 1014, atau mampir ke TikToknya iswara.network, because I'll be back. Kita masuk ke Okai dulu sahabat suara. Lupa nama, ingat rasa.

0: nyanyi suara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke ituaranetwork.com/streaming.
0: Kalau kamu lagi nyari karya lokal yang melengkapi gaya kamu sehari-hari, langsung aja datang ke Lokalis. Lokalis merupakan persembahan dari Market and Museum yang menghadirkan perayaan kreativitas lokal dan tempat berkumpulnya brand-brand Indonesia, baik yang sedang berkembang maupun yang telah dikenal luas, untuk memperkenalkan karya terbaik mereka kepada masyarakat. Ada lebih dari 140 brand pilihan yang menawarkan beragam kategori, mulai dari fashion, aksesoris, kecantikan, home living, lifestyle, produk anak, hingga kuliner lokal. Pokoknya, setiap sudut Lokalis akan menghadirkan pengalaman baru yang layak untuk dijelajahi. Yuk, bergabung selama 4 hari penuh untuk berbelanja, menemukan inspirasi, dan merayakan kreativitas brand-brand lokal Indonesia. Lokalis akan berlangsung dari 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Lippo Mall Kemang. Dan acara ini gratis. Jangan lupa juga follow sosial media @marketmuseum untuk tahu update terbarunya.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin sama Ogut. Ah, Ogut. Sekarang kita masuk ke sesi curhat ya, sahabat suara ya. Ngomongin soal hubungan yang sehat menurut lo tuh seperti apa sih? So ladies and gentlemen, please welcome BTS.
1: Sekarang saatnya BTS.

Ada gak penyiar yang lagi siaran tiba-tiba pahanya kram? Gue 083826 sekian. Halaber, menurutku hubungan yang sehat tuh yang cukup mengenal satu sama lain. Based on ceritaku sendiri sama suami, pacaran 7 tahun dengan up and downs, terutama buat mengenal emosi masing-masing. Terus pas nikah sejauh ini 5 tahun ya, kita udah gak berantem perkara mudinya aku yang lagi PMS atau diemnya dia kalau lagi pusing masalah kerjaan. Bukan karena mendem emosi masing-masing, tapi kita sama-sama tahu harus ngapain. Dan pada akhirnya, komunikasi jadi salah satu pondasinya. Jadi sekarang aku sama suami lebih fokus ke tantangan yang lebih besar di kehidupan pernikahan ini. Tapi bukan berarti lama atau sebentarnya pacaran itu jadi patokannya. Lebih ke sejauh apa saling mengenalnya kalau menurutku. Thanks, Bear. Thank you juga, Mita. Kalau orang bilang hubungan yang sehat itu adalah yang penting komunikasi, itu benar, itu benar. Gue tidak menyalahkan, itu benar banget komunikasi. Nah, contohnya Mita, dia ngasih detailnya gitu, komunikasi yang seperti apa. Makanya setiap ada, misalkan lo ngasih jawaban gitu ya, sahabat suara, yang penting komunikasinya harus sehat, betul-betul. Tapi gue minta lo lebih mengelaborate lagi maksudnya seperti apa ya. Kalau Mita bilang, iya udah 5 tahun nikah, masalah-masalah yang mungkin dulu sering dijumpai pas pacaran kayak si cewek lagi PMS, terus moody, cowoknya ngerasa kayak gak dihargain, itu berantem. Atau cowoknya lagi pusing kerjaan tapi ceweknya gak bisa ngerti, berantem dulu pas pacaran. Tapi sekarang pas nikah, itu semua udah lewat. Mereka udah tahu caranya mengovercome hal itu. Dan itu hubungan yang sehat menurut gue. Seperti biasa, gimana caranya si cowok dan si cewek berkolaborasi dalam penyelesaian masalah tersebut. Jadi masalah-masalah mudi pas PMS ya, si cowok udah autopilot aja harus gimana, udah tahu gitu loh. Mungkin kalau misalkan awal pacaran mungkin yang, wah gak terima, kok lu jutek sama gue? Kok lu marah-marah? Terus si cewek kayak, ya gue lagi PMS, berantem gede. Ngerti ya maksud gue ya sampai sekarang ya? Gitu sahabat suara. Satu lagi gue bacain. Halo Beril, masih bisakah kirim-kirim salam? Bisa nanti ya. Bahlil, Baba, Mas Bahlil. Gokil Mas Bahlil, di TikTok namanya Mas Bahlil. Percintaan yang sehat itu tidak perlu terus membuktikan cinta. Kalau setiap hari harus menunjukkan ke lokasi, kirim foto, video call setiap jam, atau terus meyakinkan bahwa kamu tidak selingkuh, itu bukan kepercayaan, itu kecemasan yang sedang dipelihara. Zam! Bahlil ini selalu gong. Bahlil, gue akuin Bahlil. Bilolil, bener deh. Itu kalimat itu, statement itu. Ini statement Bahlil yang paling baddie, jujur. Gue ulangi sekali lagi kalimatnya. Kalau setiap hari harus menunjukkan lokasi, kirim foto setiap jam, itu namanya bukan kepercayaan, sahabat suara. Itu adalah kecemasan yang sedang dipelihara. Dan itu sangat amat

0: lagi dengerin Beril Rosan Davi di Nongkrong Bareng.
1: Nostar Entertainment mempersembahkan konser 30 tahun Project Pop. Forever Young, Forever Fun. 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan

101,4 Mata FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Senang banget loh Beryl ngobrol sama kamu kayak 2 jam siaran gak kerasa. Udah mau closing, tapi masih ada sesi curhat dulu sahabat suara. So, babak-babak ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik, kakak-kakak, mari kita masuk ke segmen curhat BTS, berani terbuka sama Beryl.

0: curhat dari sahabat suara. It's mean a lot to me. It means a lot. Mari kita dengarkan ya. Tadi udah ada dari, tadi ada chat. Sekarang kita mendengarkan voice note. 0815 sekian. Yang pengen ngasih opini mengenai hubungan yang sehat itu seperti apa sih menurut beliau? Masuk.
1: Hai Bear.
0: Hai.
1: Selamat malam.
0: Malam.
1: Tadi kita bahas apa sih? Bahas soal
0: hubungan sehat.
1: Hubungan yang sehat itu seperti apa ya?
0: Exactly, Uci.
1: Ya walaupun gue sempet, bukan sempet sih, gue ada di tahap gagal dalam menjalin hubungan. Tapi menurut gue, hubungan yang sehat itu adalah hubungan yang bisa saling respect satu sama lain.
0: Capture.
1: Bisa menghargai privacy satu sama lain. Saling terbuka. Terbuka dalam hal apapun, ya kan? Dan tidak kepo satu sama lain. Saling mengungkapkan isi hati, nggak ada tuh yang namanya silent treatment gitu. That's kan right. Terus kalau misalkan ada masalah itu langsung segera diselesaikan, jangan dipendam karena nanti akan jadi bom waktu.
0: Betul.
1: Terus apalagi ya, yang penting sih menurut gue itu hubungan yang sehat itu adalah hubungan yang saling percaya satu sama lain sih, nggak ada yang overthinking satu sama lain itu kan. Ya kalau misalkan lo udah percaya sama pasangan lo, otomatis pasangan lo juga pasti bakalan keep rasa percaya lo ke dia gitu. Jadi ya udah gitu aja. Oke, okay? Thank you Beryl.
0: 100%.

misalnya emang butuh waktu, ya lo ngomong sama pasangan lo. Kayaknya aku lagi gak bisa mencerna deh kamu ngomong apa, karena aku masih marah. Boleh gak kasih waktu aku sebentar? Kasih aku waktu sebentar, maksud gue gitu. Dah. Kalau orang bilang yang penting komunikasi, ya itu contohnya. Apapun yang lo rasain, lo komunikasiin. Kalau memang orang itu gak terima, ya berarti dia bukan buat lo. Ngerti sampai sini? Ngerti sama. Banyak nih sahabat suara mungkin yang berpikir kalau ya kalau marah jangan terlalu. Iya, sampai sekarang tuh sebenarnya gue masih menemukan teman-teman gue yang kalau marah ya diem-dieman dulu. Misalkan ada teman datang berdua sama pacara, kayak lu kenapa diem-dieman lagi marah? Iya, biasalah dia. Gitu. Emang agak susah dan gue mungkin tidak tahu. Gue enggak tahu ya gimana cara menormalisasikannya gitu, tapi kalau memang berusaha buat ngobrol tapi enggak bisa, coba lo ke psikolog hubungan, and that's really fine. Okay.

0: Yeah. 2001 kali dari Ardian Halif. Masih dengerin Beryl di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Kita masih di BTS.
1: Sekarang saatnya BTS.

0: aku bacain chat gitu ya. Kita akan muterin voice note seperti talk sebelumnya. Pasti ngomongin soal hubungan yang sehat. Menurut sahabat suara tuh hubungan yang seperti apa sih? Rente.
1: Oh iya, gue mau join topik hubungan yang sehat. Menurut gue, in this era ya, hubungan sehat itu saling suportif. Terus ini susah nih, sehat dalam arti saling menjaga. Menjaga tanda kutip ya, karena menurut gue zaman sekarang itu pacaran sih pun mau sama mau, tapi banyak yang sudah kayak ya you know lah gitu kan. Menurut gue tuh gak sehat. Jadi yang sehat tuh yang saling menjaga sampai halal gitu ya. Terus suportif. Suportif dalam arti gak protektif. Jadi support aja gitu. Kayak misalnya dulu gue punya mantan. Tuh mantan tuh gak keterima lah di PTN gitu. Akhirnya dia memutuskan untuk tidak kuliah dulu. Tapi gue tetap mau menemani dia gitu. Sampai akhirnya dia mengumpulkan cuan dulu, alias kerja dulu, karena dia bayar kuliah sendiri gitu. Ya support dong gitu, bukannya malah meninggalkan gitu. Dan kita sama-sama support satu sama lain.
0: That's right.
1: In sampai terakhir tuh kita skripsian bareng, karena gue posisi telat lulus gitu. Jadi pas COVID lagi, jadi kayak lucu banget gitu supportnya tuh sama-sama. Kayak yuk kita selesaiin yuk kewajiban kita terakhir ini, maksudnya ya sama-sama sarjana yuk gitu.
0: Betul, betul, betul, betul. Bener, kalau kata orang tua adalah udah belajar dulu, pacaran tuh saling support aja. Bener, itu bener terjadi. Gak yang harus melakukan hal-hal yang amit-amit ya guys ya. Nanti abis nikah baru lu galugalan deh. Tapi bener, kayak misalnya support aja apa yang dilakuin. Kayak misalkan, misalkan kalau emang pasangan lo mau serius sama lo, dia udah kelihatan gitu loh visinya seperti apa nanti. Dia mungkin bikin usaha atau mungkin iya nih aku lagi belajar banget, aiming pengen ngelamar di perusahaan ini. Nah lo support dari situ. Catatannya cuma satu, kalau emang benar-benar support, give him or her full support dari segi apapun. Jangan yang kayak kamu kerja terus deh, kapan ada waktunya buat aku? Ya selama bisa di balance, selama bisa di mengerti gitu ya, ya udah, itu bentuk support maksud gue. Ya wajar lah dia mungkin lagi kayak kerja sampai malam, mungkin dia sedang merancang apapun itu yang pengen dia tuju at the end of the day, itu bentuk supportnya. Jadi maksud gue nggak usah protes-protes buat pasangan yang salah satu pihaknya lagi merancang sesuatu, lagi mencari jalannya. Ingat kerja tuh gak cuma sekali dua kali tau. Ada orang yang kerja di perusahaan pertama tapi dia ngerasa gak serak, coba lagi perusahaan kedua, coba lagi di ranah yang lainnya. Jadi buat pasangan yang suka protes, waktunya suka gak ada buat pasangannya, dia lagi cari duit buat

0: Cinta dari Smash. Bagus sih covernya. Bagus. Kita masuk ke BTS segmen terakhir, sahabat suara. Masuk yuk.
1: Sekarang saatnya BTS.

0: sahabat suara.
1: Masih di BTS, berani terbuka sama Beres. Dimana saya membacakan keluh kesah dari kamu ya. Ini gue babat abis nih BTS nih. Ya, gue bacain ya. Extend, gak apa-apa. I love you guys. Hai pendengar Iswara. Dan hai juga buat Kak Beryl yang kece malam hari ini. Oh, terima kasih loh. Ada siapa ini? Ada Diana. Hai Diana. Aduh, malam ini aku mau berbagi cerita dulu nih. Sebuah cerita tentang pencarian pasangan hidup. Sekaligus tentang sebuah jebakan Batman yang kayaknya sering banget dialamin banyak orang. Yaitu jebakan bernama jalanin dulu, mengalir aja dulu. Jadi Kak Beryl dan pendengar Iswara, aku tuh pernah dekat banget sama seorang rekan satu kantor. Kantor lagi aja tuh. Kita berdua ini posisinya sama-sama jomblo. Awalnya benar-benar gak ada yang nyumblangin. Pokoknya semua mengalir organik dan natural banget. Kita cocok dalam banyak hal. Bahkan saking kompaknya kita sampai bisa bikin bisnis bareng di luar kantor dan tetap profesional. Dia itu tipikal cowok yang perhatian banget. Layaknya seorang provider lah ya. Nah, aku pun sewajarnya perempuan. Sesekali suka masak buat tim divisi kita dan makan bareng-bareng. Di divisi kita sendiri suasananya aman banget. Gak ada yang cie-ciein, jadi kita berdua ngerasa nyaman-nyaman aja. Sampai akhirnya badai itu datang dari divisi lain. Ha, ha, ha. Orang-orang dari divisi lain mulai menyadari kedekatan kita dan mulailah kita dicie-ciein. Dan disinilah plot twistnya dimulai. Tiba-tiba cowok ini berubah total, Kak Beryl. Dia langsung menarik diri, marah, dan bilang ke aku kalau dia risih digituin. Aku kan heran ya, yang nyorakin kan orang lain, tapi kenapa marahnya malah ke aku? Puncaknya, suatu hari dia nanya ke aku, sebenarnya hubungan kita ini apa? Karena dari awal memang gak ada komitmen apa-apa ya. Aku jawab jujur, ya gak ada hubungan apa-apa, karena selama ini kita temenan aja. Abis itu hubungan kita malah makin dingin. Singkat cerita, karena ada suatu hal, aku akhirnya pindah kantor. Awalnya masih sempat kontak-kontakan, tapi lama-lama dia makin menarik diri. Dan tahu gak, sekarang dia bahkan sampai meng-unfollow Instagram aku. Padahal aku mah biasa aja. Ya terserah kamu kan. Nah, dari pengalaman ini aku jadi belajar banget tentang gimana sih cara mengawali mencari pasangan untuk hubungan yang sehat. Ternyata hubungan yang sehat itu bukan cuma soal kecocokan pas lagi manis-manisnya aja. Menurut aku pondasi paling penting itu ada dua. Komunikasi yang jelas dan kestabilan emosi. Ketika ada gangguan dari luar kayak omongan orang, orang yang emosinya stabil gak akan langsung kabur atau nyalahin partnernya. Mereka bakal duduk bareng dan ngobrolin itu baik-baik. Itu gue setuju banget. Itu adalah pengaturan emosi dari masing-masing pihak gitu. Kalau memang ternyata orang itu sumbu pendek, dia akan mencerna. Kalau orang lain, kalau ada masalah datang dari luar, ya dia langsung pointing finger ke pasangannya dia. Karena menurut dia pasangan tuh udah kayak rumahnya dia gitu ya. Karena ada orang bilang semakin dekat semakin bisa terbuka. Nah, ini terbukanya terlalu terbuka, Mas. Jadi baiknya kayak gitu tuh gak wajar ya menurut gue ya. Harusnya diomongin baik-baik. Kita ketahuan lagi. Gimana ya? Kalau film-film bilang partner in crime, itulah yang disebut partner in crime. Diskusi dulu, jangan langsung kabur.
2: Nongkrong bareng Beryl Rasandavi.

Diputerin. It was sorry, sahabat suara. Mirin masih siaran nemenin lo sampai jam 10 malam harusnya. Tapi masih ada satu orang yang pengen cerita. Ini tuh saking sayangnya gue sama lo, sahabat suara. Ada orang yang pengen kasih pendapat mengenai hubungan yang sehat. Karena ini bisa, ini tuh serius ya, sahabat suara ya. Mungkin bisa buat, bisa jadi saran buat orang-orang lainnya gitu ya. Bisa jadi insight gitu. Hubungan yang sehat itu sebenarnya seperti apa sih? Apakah hanya dengan komunikasi? Oh no, tidak semudah itu, Virguso. Let's go BTS.

0: sahabat suara, ini adalah voice note terakhir. Mari kita putarkan.
1: Hai bestie.
0: Nah,
1: jadi menurut gue ada 3 kunci relationship yang sehat versi gue dan G. BTW, gue gak tau di kemana dia bilang motor gue. Jadi tolong dipanggil anaknya kalau bisa dipanggil ya, tolong. Biar dia dengerin ini, karena ini buat dia juga. Dan cepat tau buat FNP sahabat suara yang lagi butuh rekomendasi cara menjalin relationship yang sehat. Yang pertama, gue itu sering banget video note atau video call kemanapun kita pergi. Even itu cuma belanja bulanan, even itu cuma nemenin dia beli nasgor di depan kosan, apapun itu. Karena menurut gue, dan itu kembali lagi ke cowoknya ya, kalau emang cowoknya prioritasin elu, dia akan melakukan itu gitu. Terus yang kedua, sorry suara bocil. Yang kedua, menurut gue sama G, yaitu ketika lu lagi ketemu, lu kurang-kurangin main handphone.
0: Betul.
1: Karena kalau lu cerita, lagi excited cerita, terus lawan cerita, lawan bicara lu itu asik sama handphonenya atau sama diri sendiri,
0: red
1: itu
0: flag.
1: Gak enak kan?
0: Bener.
1: So, menurut gue,
0: jujur,
1: kalau pasangan, entah itu cewek atau cowok, lagi cerita, please, menurut gue,
0: wah,
1: taruh handphone.

0: lain juga. Ya. Meskipun cuma cerita receh, tapi menurut gue sense of excitement itu perlu loh, karena itu menunjukkan bahwa oh kita interest sama ceritanya gitu. Dan yang terakhir adalah gue sama dia itu selalu ngutarain apa yang kita rasain. Contoh, gue kalau misalkan lagi kangen, gue ngedit foto gue sama dia pakai template CapCut gitu.
1: Kayak core, bikin core.
0: Gue kirim

0: meleleh gue sih begitu.
1: Dapat hal yang sama. Kalau misalkan gue lagi gak apa-apa, dia tahu. Cara taunya adalah ketika gue bikin status di WhatsApp, gue lagi dengerin lagu galau gitu, dia itu langsung yang, are you okay?
0: Nah.
1: I call ya. Atau kadang-kadang dia gitu.

0: gokil.
1: Gila. Respect. Gua akuin bener. Yang pertama, hubungan sehat adalah ini gak cuma di pacaran sebenarnya. Kalau misalnya ada pasangan lo cerita gitu ya, dia pengen cerita soal hari-hari, lo jangan main handphone. Karena itu tuh menurut gue sakral banget. Karena apa? Lo tuh udah dipilih sama dia untuk jadi rumahnya. Dan gak semua orang bisa mendapatkan hal itu. Susah anjir. Ada lo orang yang pacaran berbulan-bulan tapi dia gak bisa cerita sama pasangannya sendiri. Karena apa ya? Bukan safest place-nya dia. Itu itu penting itu. Sama yang kedua ya, lo kalau misal lo bener peka, lo harus pintar-pintar ngelihat atau menganalyze kondisi pasangan lo seperti apa gitu. Kayak itu basic banget kalau misalkan pasangan lo lagi dengerin lagu galau atau mungkin lagi posting quotes galau, lo tanya dia kenapa dan lo kasih tahu. Lo kalau mau ada apa-apa, kalau mau cerita ke gue aja ya. Gue bisa jadi safest place lo, gue bisa jadi rumah buat lo. Nah itu adalah, kayaknya itu adalah porsi yang harus lo berikan sebagai pasangannya dia, gitu. Itu akan menjadi rumah terbaik buat dia, kalau lo ngasih disclaimer seperti itu. Keren, itu. Gak usah pakai emot-emot ngantuk lo, yuk. Ada di TikTok, yuk, emot-emot ngantuk. Biasa dia mah, haters gue dia.

insight ya. Ini makanya gue, kenapa gue bilang topik ini serius, karena lebih kayak ke pendengar juga banyak ngasih insight dan opini, dan bisa jadi masukan juga buat lo yang lagi menjalani hubungan yang masih meraba-raba. Apakah hubungan yang gue jalani itu sehat apa enggak? Terima kasih buat kamu yang udah ngasih opini, ngasih insight, dan sekarang waktunya Beril pamit, sahabat suara. Sekali lagi terima kasih buat lo yang udah dengerin dari Senin sampai Jumat. Jangan lupa, besok gue akan konser di Mall Puri Indah. Dari jam 5 ya, kayaknya gue di sana. Gue akan ngobrol-ngobrol sama beberapa guest. Terus nanti gue akan karaoke bareng. Jadi buat lo yang lagi di Puri Indah atau rumahnya dekat situ, silakan datang. Kita bertemu di sana. Kita karaokean bareng. Kita ugal-ugalan pokoknya di sana ya. Malam Sabtu, bos. Sekarang Beril pamit, sahabat suara. Ketemu lagi besok tentunya. Besok gue siaran dari Puri, by the way. Seru banget kan? It's time for me to say, mic's off, heart's on. And I'll see you tomorrow at Mall Puri Indah Mall. Let's go!

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena duit nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu nggak mancing ke laut, dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh, katanya udah putus, tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan?

0: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
1: Eh, senang banget ada idola gua.
0: Bangga Trio. Zaman-zaman dulu.
1: Iya, asli.
2: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satria? Iya.
0: Kan kita jangan begitu jadi perempuan.
2: Lagi ngomongin restoran kan. Kan aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, nama juga Mak.
1: Waktu di lapangan padel ya.
0: Makan soto aja di kantin depan tuh.
1: Mengulang masalah.
2: Karena Kakak Satrio kakak kelas aku diem aja. Ah, takut. Kata Gina juga apa?
1: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh diucapkan di restoran tapi enggak boleh pas lagi sama pacar?
0: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
1: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
1: Nih kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau restoran sebelah?
2: Kan bisa jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu kan. Pengen pindah.
0: Restoran
1: ya, gitu kan. Iya, iya, iya.
2: Langsung ditampol sih kalau sama. Kalau lagi berduaan gitu ya. Lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
1: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir. Terus, lagi. Apalagi? Ini,
0: apa namanya? Apalagi? Bagi minum versi yang lebih segernya ada enggak sih?
1: Aduh gitu. Cari yang lebih segernya. Versi yang
2: lebih segernya.
1: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku enggak seger?
2: Maksud kamu aku udah peyot.
1: Gitu. Enggak peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
1: Iya, iya, iya.
0: Tuh. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini Kakak Satrio ini.
1: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
1: Akrab nih.
0: Saya duda loh.
1: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Is

0: Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

Masin. 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: jadi suara. Market dan Tizi sudah resmi buka di Ciwo.
1: Jalan-jalan bareng keluarga makin seru dan lengkap. Terus ada apa lagi nih?
0: Sekarang Ciwo juga punya aplikasi yang bikin pengalaman belanja makin seru. Kamu bisa jadi member loyalty, kumpulkan poin dari setiap transaksi, dan tukarkan dengan berbagai hadiah menarik. Aplikasinya sudah tersedia di Play Store dan App Store.
1: Belanja jadi makin untung ya?
0: Makin untung lagi, setiap belanja minimal 100 ribu, kamu juga akan mendapatkan satu kupon undian berhadiah mobil listrik yang akan diundi hingga Desember nanti. Sepanjang Juli juga ada banyak event menarik. Tanggal 3 sampai 12 Juli hadir Festival Sentra Industri serta Festival All About Tahu dan Jajanan Bandung. Ada juga pameran furniture tanggal 3 sampai 12 Juli, pameran fashion sepanjang bulan Juli, dan live music setiap Selasa dan Kamis mulai pukul 5 sore. Untuk informasi lebih lengkap dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihampelas.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: Datang.
1: Ada apa kabar Sobat Suara? Selamat hari Jumat, Jumat berkah ya. Rajanya hari, semoga hari ini baik semuanya, lancar semuanya.
0: Amin, amin. Doa buat sahabat suara sekaligus doa buat kita semua, semoga diberi kemudahan dan kelancaran. Kalau Anda kaberangannya, terima kasih kaberangan. Itulahnya. Ulah nepi ka amek-amekan, ulah jadi bad mood, ulah jadi naon keun we. Da kaberangan.